huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, ya. Kemudian diakhiri dengan menuliskan nama kotanya. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke 51 hingga surah yang ke 114 ya. Surah yang ke 51 itu surah Az-Zariyat dan yang terakhir adalah surah An-Nas. Kemudian berikutnya adalah batasan waktu ya untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian satu lagi yang terlupa untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, dua qori tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 mulai surah yang ke 67 surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Baik, khotul iman, para pendengar di radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Kini kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan, yaitu melalui WhatsApp ya. Untuk request yang pertama masuk pagi ini dikirim oleh Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya. Yang di request adalah surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun dan surah At-Taghabun. Qarinya Syekh Abdul Aziz Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun dan surah At-Taghabun dengan qari Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Haqqah dengan qari Ustaz Abu Usama. Kemudian dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Haqqah qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Ibu Mulyadi dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Hadid dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati di Maduran Lamongan merequest surah Al-Fatihah dan surah Al-Jumu'ah qarinya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah An-Naba dan surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, khotul iman, baru ini request-request yang sudah masuk ya. Kita tunggu request-request yang berikutnya dan tentunya kami akan menyiapkan surah-surah pada putaran yang pertama ya. Surah awal atau putaran pertama diawali dengan surah-surah dengan
qari

yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais, surah Al-Fatihah, Al-Jumu'ah, ya, Al-Munafiqun, dan surah At-Taghabun. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: من الشيطان الرجيم.
1: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

فأصدق وكن من الصالحين ولا

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama ya. Dan kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Ibu Arti Ningsih dan Aninda di Plumpang Tuban masing-masing merequest surah Al-Ma'arij dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Insan dengan Qari Al-Ustaz Syarifuddin ya, Al-Ustaz Syarifuddin. Baik, Khotul Iman. Satu lagi dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Toha Al-Junaid. Ini terlambat bacanya ya. Harusnya ini sebelum surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir ya, karena masuknya lebih dahulu. Jadi nanti kami putarkan dulu surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Toha Al-Junaid, baru surah tiga surah terakhir dan surah Al-Fatihah dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, Khotul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Inilah surah-surah pada putaran yang kedua ya, diawali dengan surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid, surah yang ke-67. Dilanjutkan dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita di Jumat pagi ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi di program acara yang sama. Namun ada tambahannya spesial ya untuk hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu Anda dapat mengirimkan salam sapa juga untuk pendengar yang lain, dan juga karib kerabat, handai tolan, teman sejawat dan sebagainya, dan juga bisa melakukan request serta salam sapa melalui line interaktif kami. Baiklah, khotul iman, terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun di kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Pak Wali Kepala Sekolah juga menolak. Sekarang Pak Kepala Sekolah juga menolak. Saya itu sudah bersusah payah loh, Ustaz. Saya itu nyari ini jauh-jauh, hujan-hujan, tak bawa ke sini. Niat saya baik. Lah kok ditolak dua-duanya?
11: Ngeten Pak Mitra, saya jelaskan. Jadi penolakan kami ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan karena ingin mengecewakan pihak wali santri atau Pak Mitra yang sudah susah-susah menyediakan hadiah, yang sudah jauh-jauh bahkan tadi pakai hujan-hujanan segala. Namun karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadayal ummal hulul, hadiah yang diserahkan kepada para karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap itu termasuk diantara tindakan gulul, itu termasuk harta gulul, dan harta gulul itu harta khianat, hukumnya haram untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang melakukan gulul maka nanti dia akan membawa harta gulul itu di hari kiamat. Sehingga yang seperti ini tidak boleh.
10: Bukankah ini sudah menjadi ustad? Harusnya ini yang diterima. Sudah sangat biasa sekali memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah biasa sekali, tapi saya mohon untuk diterima saya tidak masalah. Ini sudah biasa. Di masyarakat umum sudah biasa.
11: Tapi urf kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat itu layu kabar, tidak boleh dijadikan sebagai aturan dan tidak dinilai. Sehingga urf seperti itu di sekolah kami tidak berlakukan. Kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang lain atau instansi yang lain, itu urusan mereka. Tapi bagi kami itu nggak boleh untuk diteruskan, nggak boleh untuk dilakukan. Dan di sekolah kami, kami terapkan ini nggak boleh. Jadi mohon maaf. Sehingga pangapunten Pak Mitro, bukan dalam rangka untuk mengecewakan jenengan, bukan dalam rangka untuk menolak hadiah jenengan, tapi yang seperti ini mboten pareng.
10: Jadi ini gimana, Tad? Tetap tidak terima ini, Tad?
11: Iya, buatan pareng, Pak Mitra. Kami mohon maaf tidak bisa menerima.
10: Terus mau buat apa ini, Tad? Sudah saya beli ngoyo-ngoyo ini.
11: Saya paham ini makanan halal, ya. Ini makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Tapi mohon maaf kami belum bisa menerima. Pak Mitra bisa bawa pulang. Mungkin nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin. Atau bisa diberikan ke keluarga.
10: Ya sudah, tak bawa pulang. Alhamdulillah. Kasih dokel wong.

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس

تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Mar'ah, 100 hadis yang berisi atau yang berkaitan dengan wanita, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-56. Di sini penyusun memberikan judul dengan Husnul Ta'amuli Ma'al Masa'ib Yuba'iduki An Af'alil Jahiliyah. Wahai muslimah, baiknya engkau dalam bermuamalah terhadap musibah-musibah, jadi responmu yang baik, perlakuanmu yang baik terhadap musibah, ketika engkau ditimpa musibah, responnya engkau itu adalah baik, maka ini bisa menjauhkanmu dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Jadi seorang wanita yang ketika dia diuji dengan suatu musibah, kemudian meresponnya dengan respon yang tidak melanggar syariat, maka hal ini bisa menjauhkannya dari perangai jahiliyah. Kita baca hadisnya. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dalam ilmu hadis, apabila hanya disebutkan nama Abdullah saja tanpa dilanjutkan dengan bin Fulan, ya, Abdullah siapa nih? Maka kata para ulama, ini biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi. Jika ditimpa musibah karena dia tidak ridho dengan takdir tersebut, dia tidak ikhlas dalam menghadapi musibah tersebut, maka dia menampar pipinya sendiri. Wa syaqqal juyub, begitu pula orang-orang yang merobek juyub. Ya, juyub ini jamak dari jaib, artinya adalah tempat masuknya kepala ini. Ya, lubang tempat masuk kepala ini namanya jaib. Ya, juga bisa diartikan jaib adalah kantong. Ya, maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka merobek bajunya. Ya, disobek-sobek bajunya. Sampai marahnya. Wada'a bidakwal jahiliyah. Begitu pula bukan termasuk golongan kami. Orang-orang yang memanggil atau mengeluarkan kalimat-kalimat jahiliyah. Kalimat jahiliyah di sini, yang dimaksud di sini adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Misalnya seperti meratap dengan ratapan yang berlebihan, atau misalnya seperti berdoa kecelakaan, kebinasaan untuk diri sendiri. Waduh, mati aku misalnya. Celakalah diriku misalnya. Aku sudah bosan hidup misalnya. Jadi kalimat-kalimat yang dia ini menandakan tidak ikhlas, tidak ridho terhadap musibah yang ada. Ini adalah ucapan-ucapan yang biasanya diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Maka di sini Nabi SAW menafikan orang-orang yang masih melakukan perangai seperti ini, orang-orang yang masih melakukan perbuatan seperti ini, beliau nafikan, beliau tiadakan, bahwasanya ini bukan termasuk umat beliau. Orang yang mukul-mukul pipi, ini bukan hanya terbatas pipi saja, mukul tubuh yang lain juga termasuk. Ya, cuman kenapa kok disebut pipi? Karena biasanya wanita nampar pipinya, nampar wajahnya sendiri. Jadi orang yang melukai dirinya sendiri, kemudian yang merobek-robek baju, kemudian yang ngomong ucapan-ucapan yang tidak baik ketika ditimpa musibah, maka kata Nabi SAW, ini bukan termasuk golongan kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, anna latmal khududi wa syaqqal juyubi min a'malil jahiliyah. Bahwasanya menampar pipi dan merobek baju ini termasuk perbuatannya orang-orang jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Diambil dari kalimat jahil, artinya bodoh. Jadi suatu zaman, suatu momen, ya, suatu fase yang mana kebodohan itu sangat umum di zaman tersebut. Kebodohan sangat menyebar, ya, di kalangan masyarakat. Makanya mereka banyak melakukan syirik, banyak melakukan mempercayai khurafat, tatoyur, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti ini. Ketika ditimpa musibah malah melukai diri sendiri. Makanya disebut jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang bodoh. Walaysa min a'malil Islam, dan perbuatan ini bukan termasuk perbuatannya atau bukan termasuk ajaran Islam. Kemudian yang kedua, latmul khududi wa syaqqul juyubi alamatun ala adami sabri indal musibah. Bahwasanya orang yang menampar pipinya atau merobek bajunya, ini adalah salah satu tanda kalau dia ini bisa dilihat tanda-tandanya. Salah satunya dari respon orang yang ketika ditimpa musibah. Bagaimana responnya? Sebagian orang ketika ditimpa musibah, responnya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia sedih, tidak apa-apa, sedih wajar, manusiawi. Rasulullah SAW ketika anaknya wafat, beliau menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadha apa? Apa-apaan ini ya Rasulullah, engkau seorang Rasul kok nangis? Maka beliau mengatakan, ya, ini hal yang wajar. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, ini adalah yakni hati manusia, manusiawi, sedih tidak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah ketika dia terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi kesedihan tersebut. Sebagian orang yang lain, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, ya, seperti tadi mendoakan keburukan untuk dirinya, ya, mengatakan aku enggak ikhlas dan sebagainya, memukul-mukul pipi, merobek baju. Jadi ini tanda kalau orang tersebut tidak sabar terhadap musibah. Dan yang ketiga, al-hadithu yahuthu ala dhabtin nafsi indal masa'ib. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar dapat mengendalikan diri ketika ditimpa musibah. Memang kita ketahui, ketika seseorang diuji dengan musibah, ini biasanya goyah, mentalnya goyah. Maka Islam sangat mengajarkan, dipersiapkan sejak awal, kita dibekali prinsip oleh Islam, kita dibekali disupport oleh Islam, ya, diajarkan oleh Islam untuk siap-siap nanti ketika kamu diuji dengan musibah, dan semua kita mesti akan diuji. Ketika kamu diuji dengan musibah, maka kendalikan dirimu. Ini bagusnya Islam. Jadi dari awal Islam sudah mengajarkan kepada umatnya untuk disiapkan mentalmu. Setiap dari kita itu akan tertimpa musibah. Pas ketimpa musibah harus bisa mengendalikan diri. Ya, jangan lost control. Bil af'al sahihah, bagaimana cara mengendalikan dirinya dengan perbuatan yang baik. Sedih tidak apa-apa, tapi jangan melampaui batas. Wal aqwal salimah, dan juga dengan perkataan-perkataan yang baik, yang aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal aina la tadma', ya. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika anaknya yaitu Ibrahim wafat, dia mengatakan innal aina la tadma', sesungguhnya mata ini menangis, ya. Wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati ini sedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim sangat sedih. Perkataan-perkataan yang wajar, manusiawi. Jadi ketika kita ditimpa musibah, janganlah melakukan sesuatu atau terlontar dari lisan kita kecuali hal yang baik. Kemudian selanjutnya, at-tahdidu fil hadis yaqa'u bi fi'li ayyi wahidatin min al-madhkur. Ancaman yang terdapat dalam hadis tadi, bukan termasuk golongan kami, orang yang menampar pipi, merobek baju, dan melontarkan perkataan jahiliyah. Ada tiga larangan tadi, ya. Menampar pipi, merobek baju, dan melontarkan ucapan-ucapan jahiliyah. Ancaman bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW, ini bisa terkena bagi siapapun yang melakukan salah satu saja dari tiga hal tadi. Jadi tidak harus, oh, yang diancam bukan termasuk umatnya Nabi SAW adalah yang melakukan tiga-tiganya. Jadi yang menampar pipi, merobek baju, dan melontarkan ucapan-ucapan jahiliyah, ini baru yang beliau tidak akui termasuk umatnya. Jadi harus melakukan tiga-tiganya. Tidak. Melakukan salah satu saja, misalnya dia nampar pipi doang, atau robek baju doang, atau misalnya cuma ucapin ucapan jahiliyah, ini sudah bisa

terkena ancaman yang mengerikan tadi. Itu tidak diakui termasuk dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kullu fi'lin wusifa annahu min af'alil jahiliyah. Segala sesuatu yang disifati bahwasanya itu termasuk perbuatannya orang jahiliyah. Au tabarra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Contohnya apa? Laisa minna, bukan termasuk di antara kami, ya. Kayak misalnya ada hadis bunyinya seperti hadis tadi yang kita baca. Laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi dan seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukannya. Atau misalnya kayak ada hadis lain bunyinya man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golongan kami. Jadi segala sesuatu yang di situ dikasih embel-embel jahiliyah, disifati bahwasanya itu termasuk perbuatannya orang jahiliyah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya, bahwa muharram, maka hukumnya adalah haram. Ya. Hukumnya adalah haram, hukumnya adalah dosa. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk meremehkan, oh paling itu hukumnya cuma makruh. Ya, oh paling itu cuman tidak dianjurkan lah. Ketika ada suatu perkara yang di situ disebutkan ini termasuk perkaranya orang jahiliyah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari pelakunya, maka ini hukumnya adalah haram, ya seperti itu. Nah, bahkan sebagiannya termasuk dosa besar. Kemudian selanjutnya waktu tahjidi fil hadis bilafzi laisa minna yadullu ala idhami shana'atil fi'l. Ancaman yang sangat mengerikan yang terdapat dalam hadis yang tadi kita baca, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya, tidak diakui termasuk umatnya. Lafat-lafat seperti ini, ancaman seperti ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan tadi. Menampar pipi, menyobek baju, melontarkan kalimat-kalimat jahiliyah, ini menunjukkan betapa buruknya tiga hal tadi. Hatta akhraja min da'iratil muslimina fi hadihim wa sunnatihim fil hayah. Bahkan saking buruknya perbuatan tadi, sampai-sampai Nabi SAW mengeluarkan orang yang melakukannya dari circle kaum muslimin dalam hal cara beragama mereka. Jadi maksudnya bukan termasuk golongan kami, ini bukan kemudian kafir, tidak. Ya, orang yang menampar pipi berarti dia termasuk kafir, tidak. Tapi maksudnya adalah, yakni tidak termasuk sirkelnya kaum muslimin dalam metode cara beragama kaum muslimin. Ya. Cara hidupnya tidak seperti cara hidupnya kaum muslimin. Ya. Menyelisihi metodenya Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam menjalani hidup ini. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, al-wajhu ashrafu ma fil insan, bahwasanya yang namanya wajah ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ini secara horizontal, secara vertikal tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, secara horizontal adalah dari ujung telinga, ini namanya wajah. Maka dia disebutkan wajah adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Wajah. Fala yajuzu lil mar'ati imtihanuhu aw ihanatuhu bidurbihi indal musibah aw ghairiha. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk menghinakan wajahnya. Gimana caranya? Dengan memukulnya ketika dia ditimpa musibah atau hal yang lain. Jadi, saking memuliakannya Islam terhadap wajah, karena wajah ini adalah apa? Maudhi'ul jamal, inti dari kecantikan seorang wanita, begitu pula ketampanan seorang laki-laki adalah dari wajahnya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanib alwajha." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berperang, maka jauhilah wajah.
Kenapa? Karena kalau wajah sudah luka, sudah cacat dan sebagainya, ini jadi apa? Menghilangkan dari tadi ya, ketampanannya atau kecantikannya. Ya. Maka secara khusus Islam melarang seorang wanita untuk melukai atau menghinakan wajahnya sendiri ketika dia ditimpa musibah ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya, latmul khududi wa syaqqul juyubi innama yasduru mimman la tu'min biqada'illahi wa qadari. Bahwasanya menampar pipi dan merobek baju ini tidaklah keluar kecuali atau tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap takdir Allah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah kemudian responnya berlebih-lebihan seperti tadi, menampar pipinya, merobek bajunya, ini menunjukkan kalau keimanannya sangat tipis, keimanannya sangat lemah terhadap takdir Allah. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengimani takdir, maka mereka akan ya sedih wajar, tapi tidak akan berlarut-larut. Dia tidak akan berlebih-lebihan dalam merespon musibah tadi, ya. Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi ini, banjir, bencana alam, gempa bumi, atau pada diri-diri kalian ekonominya mungkin sulit atau mungkin sakit, salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, di PHK dan sebagainya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi musibah-musibah tadi kecuali sudah kami tulis, kata Allah, di Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Sehingga seorang muslim yang tahu akan hal ini, dia akan berpikir. Ketika merespon musibah, dia akan berpikir, untuk apa aku marah? Untuk apa aku enggak ikhlas? Tidak ada manfaatnya. Ketidakikhlasanku, kemarahanku terhadap musibah, tidak akan bisa menghilangkan musibah itu. Tidak akan bisa waktunya kemudian balik, terus musibahnya hilang. Enggak ada manfaatnya. Lalu untuk apa marah? Sama-sama enggak bisa menghilangkan musibah. Kenapa enggak kemudian sabar, berdoa agar diberi yang terbaik? Nah, ini manfaat dari beriman terhadap takdir Allah. Ya. Nah, jadi orang-orang yang menampar pipi, merobek baju, ini menunjukkan ketika mereka ditimpa musibah, ini menunjukkan kalau keimanan terhadap takdirnya ini apa? Tipis, ya, lemah keimanannya. Maka ini pentingnya kita menguatkan iman, lebih khusus iman kepada takdir Allah. Kemudian selanjutnya, syakul juyubi, yakni tamziqus siyab. Yang dimaksud dengan merobek juyub tadi ya, kerah, merobek kerah baju dan sebagainya. Ini maksudnya adalah merobek atau mengoyak baju. Jadi tidak terbatas cuman kerahnya doang. Ya, masuk manapun, intinya dia merobek bajunya. Wa hadzal fi'lu alamatun ala tasakhutil mar'ati ala ma asabaha. Perbuatan ini minimal di sana ada dua mafsadat para jemaah. Seorang wanita yang dia merobek bajunya, di sana minimal ada dua mafsadat, ada dua keburukan pada perbuatan yang dia lakukan. Yang pertama itu menunjukkan kemarahan dia atas musibah yang menimpanya, ketidakikhlasan dia, menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap musibah, ini yang pertama. Yang kedua, wa idha'atin lil mali bi itlafi thiyabiha. Mafsadat yang kedua adalah dia sedang menyia-nyiakan hartanya, membuang-buang hartanya. Baju dibeli dengan duit, ya. Baju dia dapatkan dengan dibeli dan sebagainya, malah disobek-sobek. Baju masih bagus, masih layak untuk dipakai, bisa dipakai setelahnya, malah dirusak. Ini kalau bukan menghambur-hamburkan harta, terus apa? Yang harusnya bajunya masih bisa dipakai, malah dia sobek, akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Ya. Nah, jadi minimal di sana ada dua mafsadah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir,

Berarti besok ketika suatu saat aku diuji dengan musibah, harus hindari nih, ya, hindari perbuatan-perbuatan seperti ini. Tidak boleh nampar-nampar pipi, tidak boleh robek-robek baju, tidak boleh ngomongin omongan yang buruk. Ya, sejak sekarang berarti sudah disiapkan nih, mentalnya sudah disiapin. Nah, jadi ketika nanti ditimpa musibah, dia sudah punya protek, ya, dia sudah ya kurang lebih siaplah dalam menghadapi musibah, sehingga dia tidak merespon secara berlebihan. Wal hiya nafi'atun laha aw mu'assiratun fi taghyiril musibah. Dan dia akan berpikir, kira-kira perbuatan-perbuatan yang dia lakukan nanti ini bermanfaat atau tidak. Dia akan berpikir yang terbaik itu bagaimana ketika ditimpa musibah. Dan apakah perbuatannya bisa merubah musibah itu sendiri atau tidak. Seperti tadi, orang ketika ditimpa musibah kemudian dia berpikir, ini kalau aku marah, yang pertama dia enggak bermanfaat. Marah bisa menyebabkan dosa. Yang kedua, tidak akan bisa merubah musibah yang dia hadapi. Tidak akan bisa menghilangkan kemarahan yang dia lakukan, tidak akan bisa menghilangkan musibah yang dia hadapi. Jadi inilah manfaat seorang muslimah mendalami ilmu agama, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan kita tahu ya, ada sebuah ada sebuah kalimat yang bijak dalam bahasa Arab, disebutkan al-ghadabu awwaluhul junun wa akhiruhu an-nadam. Kemarahan itu diawali dengan kegilaan, seperti tadi ketika ditimpa musibah dia marah, tampar-tampar wajah, sobek-sobek baju, ngucapin kalimat-kalimat yang buruk, junun, kegilaan. Wa akhiruhu an-nadam, dan akan diakhiri dengan penyesalan, ya, beberapa jam kemudian dia baru nyesel, ya Allah, kenapa aku tadi mukuli diriku sendiri? Kenapa aku kok sobek-sobek bajuku, malah nggak bisa dipakai, kan? Ya, kenapa aku kok tadi melontarkan ucapan-ucapan yang buruk, malah dosa? Seperti itu selalu. Kemarahan diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Dan juga di antara faedah lain, ketika seorang wanita memahami betapa buruknya perbuatan-perbuatan tadi, kemudian konsekuensi ya dari seseorang yang melakukan perbuatan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya, perlu diketahui juga bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi kalau dilakukan ini bisa menghilangkan pahala musibah. Orang yang ketika ditimpa musibah kemudian melakukan hal-hal seperti tadi, menyakiti dirinya, menyobek bajunya, melontarkan kalimat-kalimat buruk, ini bisa menghilangkan pahala musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Bahwasanya kesabaran yang membuahkan pahala ini ada pada pukulan pertama. Pas momen pertama kena musibah, itulah yang pahalanya sangat besar. Ketika seorang wanita paham, apabila ditimpa musibah, respon yang harus dilakukan adalah baik, maka dia bisa mendapatkan pahala. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang wanita melakukan sebaliknya, hal-hal yang tadi dilarang, ya, ketika ditimpa musibah, ini bisa menghilangkan pahala yang dijanjikan untuknya ketika menghadapi musibah. Wallahu a'lam. Hadis lagi. Kita baca satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-57. Di sini beliau memberikan judul ma syuddidatil uqubatu ala ba'dhi ma'asil mar'ati illa li'idhami khatariha ala diniha wa ala dini ghairiha. Ini judulnya sangat penting ya, terutama bagi wanita. Di sini kita tidak tendensius ya. Wah, ini mentang-mentang yang ngisi laki-laki kok tendensius banget kepada perempuan, tidak ya. Tapi di sini kita dalam rangka saling menasihati, dalam rangka kita ingin menginginkan kebaikan untuk saudari-saudari kita ya. Bukan kemudian oh mentang-mentang laki-laki yang ngisi kok kayaknya memojokkan wanita terus lah, tidak ya. Di sini kita sedang bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita, maka dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran, kita ingin saudari-saudari kita dari kalangan muslimah ini menjadi lebih baik ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya golongan wanita ini

0: termasuk kata Nabi SAW, mereka adalah aksaru ahli nar, mayoritas penduduk neraka. Maka kita ingin Anda, wahai saudara-saudara muslimah, tidak termasuk yang ke dalam ancaman Nabi SAW tersebut, yang mana mereka termasuk mayoritas penduduk ahli neraka. Nah, jadi judulnya berbunyi, tidaklah suatu hukuman ini diperbesar pada sebagian kemaksiatan yang identik dengan wanita. Kenapa sih kok ada dosa-dosa, ada maksiat-maksiat yang identik dilakukan wanita, ini kok ancamannya ngeri-ngeri? Seperti tadi misalnya, apa? Tidak diakui termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan ngeri banget. Ya, tidak diakui oleh Nabi SAW. Ya, Nabi Muhammad berlepas diri dari wanita yang melakukan hal seperti tadi, nampar pipi, sobek baju, dan sebagainya. Ini kan mengerikan. Ya. Kemudian juga nanti setelah ini disebutkan, ada siksa yang cukup berat bagi sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang wanita. Ya, kenapa sih kok dosa-dosa yang identik dengan wanita ini kok hukumannya ngeri-ngeri gitu loh? Konsekuensinya ngeri-ngeri, kenapa emangnya? Ya. Kata penulis di sini, li'idhami khatariha ala diniha. Karena dosa-dosa ini sangat membahayakan agama si wanita. Biar kaum muslimah ini menghindari gitu loh. Biar kaum muslimah ini tidak melakukannya. Maka dikasih ancaman-ancaman yang ngeri. Karena kalau sampai diterabas, kalau sampai tetap dilanggar, maka yang pertama ini berbahaya untuk agama si wanita. Yang kedua untuk agama selain dia. Bisa jadi bagi suaminya juga mafsadat, bagi anak-anaknya juga mafsadat, bagi orang tuanya, bagi orang-orang sekelilingnya juga mafsadat. Nah, jadi ini adalah salah satu hikmah kenapa dosa-dosa yang identik dengan wanita ini kok hukumannya ngeri-ngeri. Ya. Jadi dalam rangka, bukan dalam rangka seperti tadi ya, ingin menjelekkan wanita, lah tidak. Ya, syariat tidak ada niat buruk seperti itu. Tapi ini dalam rangka menjaga kaum wanita agar tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa tadi, karena dosa-dosa tadi bisa membahayakan agamanya dan agama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Malik Al-Asy'ari, dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, ada empat perkara yang terdapat pada umatku yang mana ini termasuk perkara jahiliyah. Empat perkara ini termasuk perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang mana mereka tidak meninggalkannya. Maksudnya akan perkara-perkara ini banyak dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yaitu membanggakan kedudukan. Waduh, aku keturunannya Bani Fulan, ya. Aku keturunannya ini, itu. Ya. Aku yang paling, aku lebih mulia dari dia, misalnya. Dia berbangga dengan kedudukan. Kemudian yang kedua adalah wat'anu fil ansab, mencela nasab. Ya, wah, kamu keturunan ini, ya, kamu kastanya rendah. Oh, kamu bapakmu ini ya, waduh, nah inilah, wah, dipanjang dengan sebelah mata. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum. Jadi meminta hujan melalui bintang-bintang. Jadi meyakini bahwasanya hujan ini turun karena sebab bintang ini. Ya. Oh, tadi malam hujan. Karena itu, apa? Tadi malam keluar bintang ini, bintang A, bintang B. Makanya hujannya turun. Ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah waniyahah, yaitu meratap. Ini meratap yang buruk, yang berlebihan. Waqala, kemudian beliau juga mengatakan, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita ratap, ya, yang suka meratap secara berlebihan, apabila dia belum bertaubat sebelum matinya, uqamu yaumal qiyamah, maka kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan dipakaikan baju yang terbuat dari tembaga. Ya, jadi masuk neraka, di dalam neraka dikasih baju yang dari tembaga. Jadi panasnya minta ampun. auzubillah min zalik. Wa dir'un min jarab, dan dia juga akan diberi mantel yang terbuat dari penyakit gatal. Penyakit gatal ya, yang ada pada kulitnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, baqa'u ba'd khisalil jahiliyyah fi ba'd almuslimin mujtami'atan aw mutafarriqatan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa karakter jahiliyah, ada beberapa perangai jahiliyah yang masih tersisa, yang masih dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Entah dilakukan semuanya, ya, misalnya ada seseorang yang dia itu membanggakan nasabnya, mencela nasabnya orang lain, kemudian berkeyakinan hujan turun karena sebab bintang ini, kemudian dia juga suka meratap. Nah, ini berarti empat-empatnya dilakukan semua. Atau apa? Salah satu dari empatnya. Dia ada seorang wanita sukanya meratap. Nah, ini dia dianggap melakukan perkara jahiliyah. Persis seperti wanita jahiliyah. Atau ada orang yang dia masih meyakini hujan turun karena bintang A. Ini juga dikatakan dia apa namanya sedang melakukan seperti perbuatannya orang jahiliyah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, anna hadhihi al-khisala ghaliban ma takunu mawjudatan aw ba'daha fi kulli al-majmu'at. Bahwasanya perangai-perangai tadi, ya, yang disebutkan tadi, ini banyak terjadi. Empat-empatnya ini banyak masih dilakukan, atau sebagian dari empat-empatnya ini masih ada kita dapati di apa namanya masyarakat, ya, sebagian masyarakat ada empat, mungkin masih ada empat-empatnya ini terkumpul. Dia suka merendahkan nasab orang lain, dia berbangga dengan nasabnya sendiri, kemudian keyakinan hujan turun karena sebab bintang apa, kemudian juga wanita-wanitanya suka meratap. Ada juga yang hanya melakukan beberapa. Intinya perangai-perangai ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang ketiga, wujudu hadhihi al-khisal fil mujtama'ati yastad'i al-hadhra wa at-tahdhira minha. Adanya perangai-perangai seperti ini di tengah masyarakat ini mengharuskan untuk berhati-hati dan mewanti-wanti mereka agar menghindarinya, ya. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menghindarinya pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kemudian kalau kita punya ilmu, kita ajarkan kepada masyarakat sekitar kita kalau perangai-perangai ini tidak baik, ya. Jadi saling berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Nah, poin yang keempat, al-iftikharu bil aba'i wal qabaili wan nasabi 'ala al-akharina la yasturu illa mimman takhallaqa fi khuluqil jahiliyah. Berbangga dengan bapak-bapak, bangga dengan keturunan dan kabilah-kabilah dan nasab-nasab, berbangga atas orang lain, ya, jadi merasa yang lain itu lebih rendah dari dia. Wah, aku keturunannya ini, ya, aku dari kabilah ini, ya, kamu kasta rendah misalnya. Maka orang yang memiliki perangai seperti ini tidaklah dia melakukannya kecuali karena dia punya perangai seperti perangainya orang jahiliyah. Masih ada perangai jahiliyah yang nempel pada dirinya meskipun dia seorang muslim. Dan yang kelima, ihtiqaru ansabin wa qabaila wa aba'il akharina sifatun ukhra min sifatil jahiliyah. Begitu pula merendahkan nasab orang lain, merendahkan kabilah, merendahkan bapak-bapak orang lain, ya, mencela orang tua, merendahkan bapak dan sebagainya, ini juga termasuk sifat lain dari sifatnya orang-orang jahiliyah. Adillu ala kibrin fi nafsin manit tasofa biha. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukannya itu punya kesombongan dalam dirinya. Kita tahu, ya, Nabi SAW pernah mendefinisikan sombong dengan al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan yang keenam, talabu suqya minan nujumi wa i'tiqadun annaha tujidul matara minal khisalil muharramati fil islam. Bahwasanya meminta hujan dari bintang, ya, mintanya bukan kepada Allah tapi malah ke bintang A, bintang B, dan meyakini bahwasanya mereka itulah yang menurunkan hujan semata-mata karena bintang-bintang tersebut. Maka ini termasuk perangnya yang diharamkan dalam Islam. Wa huwa dalilun ala fasadi mu'taqadil insan. Dan ini juga menunjukkan rusaknya akidah manusia tersebut. Kemudian yang ketujuh, an-niyahatu. Apa definisi dari niyahah? Meratap yang dilarang itu seperti apa definisinya? Wa hiya raf'us sawti wa nadbil mayyiti wa ta'didu khisalihi. Yaitu mengangkat suara. Waduh, teriak ya. Wa nadbul mayyit, dan meratapi si mayit. Waduh, Pak Fulan, Bu Fulana. Diratapi. Wa ta'did khisalihi, dan menghitung perangai-perangainya. Ya Allah, dia itu orang baik. Kok meninggalnya cepat banget ya. Dia sukanya menjamin duit misalnya ya. Dia selalu membantu tetangganya. Wah. Jadi menghitung perangai-perangainya. Min umuril jahiliyati allati harramaha al-Islam. Ini termasuk perkara jahiliyah yang diharamkan oleh Islam. Sedih wajar, boleh. Kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, boleh. Tapi tidak dengan berlebihan, tidak dengan teriak-teriak, ya, tidak dengan meratap, menangis yang berlebihan. Ya. Inilah yang maksud dengan niyahah, ya, meratap dengan berlebihan. Nah. Kemudian selanjutnya, An-niyahatu minal kabair allati idza lam tatub wa takhallas minha al-mar'atu wa lam yaghfir Allah laha udat biha ila an-nar. Bahwasanya meratap ini termasuk kabair, dosa besar. Yang mana apabila seorang wanita tidak bertaubat dari dosa ini dan tidak segera untuk menghentikannya, kemudian ternyata di akhirat Allah tidak ampuni, maka ini bisa termasuk dosa yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ustaz, gimana kalau laki-laki? Hadisnya kan wanita. Gimana kalau laki-laki? Apakah hukumannya seperti si wanita? Maka kata para ulama, ar-rajulu asyad. Perempuan saja, yang mana perempuan itu identik dengan meratap. Perempuan itu kan identik dengan meratap. Karena saking lemah, ya, nih hatinya, wanita identik hatinya itu lemah. Perasaannya mudah pecah. Itu saja meratap yang berlebihan, hukumannya separah tadi. Masuk neraka, dikasih baju yang terbuat dari tembaga, kasih mantel yang gatel. Apalagi laki-laki yang secara kodrat ini harusnya hatinya lebih kuat. Kalau sampai ada laki-laki yang meratap, seperti yang dilakukan oleh wanita tadi, maka kata para ulama bisa jadi hukumannya lebih buruk, lebih berat. Karena wanita yang identik dengan meratap saja hukumannya seberat itu. Kok bisa ada laki-laki yang melakukan seperti perbuatan wanita tadi, otomatis hukumannya lebih parah. Karena laki-laki nggak identik dengan meratap. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa ini tidak terbatas hanya pada wanita saja. Cuman memang kebanyakan yang melakukan meratap berlebihan ini adalah wanita. Makanya kenapa kok enggak wanita itu dilarang berlebihan dalam ziarah kubur ya. Kemudian wanita kenapa kok enggak boleh mengikuti jenazah sampai kuburan? Karena tadi Islam ingin menutup celah supaya mereka tidak terjatuh ke dalam meratap yang berlebihan. Kemudian yang kesembilan, uqubatun naihati syadidatun jiddan. Hukumannya orang wanita yang meratap ini sangat berat. Mimma yadulu ala basya'ati hadzal fi'li indallah, yang mana ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini di sisi Allah. Nah. Yang ke-10, ahammiyatu taubati min kulli dzunubi qabla al-mamat, pentingnya seorang bertaubat dari seluruh dosa sebelum meninggal. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika memerintahkan taubat tidak mengkhususkan bagi para pendosa saja. Tapi Allah memerintahkan seluruh kaum mukminin untuk bertaubat yang banyak melakukan dosa maupun tidak. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua, tidak dikecualikan. Oh, khusus yang banyak dosanya lah. Ya. Tapi kalian semua wahai kaum mukminin, bertaubatlah kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian yang terakhir, قد يجتمع في المرأة خصال من الخير وخصال من الشر. Terkadang pada diri seorang wanita ini terkumpul perangai yang baik dan juga perangai yang buruk. Jadi tidak harus seorang wanita itu full baik atau full buruk. Ada sebagian wanita atau mungkin kebanyakan kita malah seperti itu. Jadi ada sebagian wanita yang mana dalam dirinya ini ada perangai baik, tapi juga masih ada perangai buruknya. Wujudul khairi la yanfi wujuda khisali syar. Maka adanya perangai yang baik ini tidak menafikan, tidak meniadakan adanya perangai yang buruk. Ya. Jadi bukan suatu hal yang mustahil seorang wanita yang baik, tapi dalam dirinya masih menyimpan beberapa perangai yang buruk. Wujudu syari la ya'ni annal mar'ata khallat min khisali khair kulliha. Dan adanya keburukan pada seorang wanita ini tidak menunjukkan kalau dia itu tidak baik sama sekali. Oh, mungkin dia ketika ditimpa musibah masih kadang, ya, kadang dia masih belum bisa mengendalikan dirinya. Oh, berarti dia 100% buruk lah. Ya, mungkin dia kelemahannya di sisi ini. Ya, maka kita sebagai mungkin saudaranya, sebagai walinya, ayahnya, atau suaminya, perbaiki sisi itunya. Ya, bukan berarti kemudian ketika Anda mendapatkan perangai seperti ini pada saudari Anda, pada istri Anda, wah istriku kok kalau pas ketimpa musibah kok kadang masih mukuli wajah ya, oh berarti dia buruk, termasuk wanita jahiliyah. Tidak seperti itu juga. Ya. Pada dirinya masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kewajiban bagi kita adalah memperbaiki yang masih belum benar tadi. Ya. Tanpa meniadakan adanya kebaikan-kebaikan yang lain pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kamu mendapati ada perangai yang tidak kamu sukai pada istri-istrimu, bisa jadi Allah jadikan pada dirinya kebaikan yang banyak. Wallahu alam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Pengen ngapa sih yang nganggur lagi ya? Gak enak kalau kurang nganggur.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Kelihatan dari mukamu kayak pada nganggur kan?
7: Nganggur apa? Nganggur.
8: Mancing yuk.
7: Mancing?
8: Gampang
7: lah.
8: Gampang. Kamu cuman kamu masih tangan di ikannya nyaut kok.
7: Lah.
8: Terus penghasilannya itu
7: bener nggak?
8: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
7: Nah, kue
8: kita tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. 25. Masuk kan?
7: Masuk.
8: Masuk enggak?
7: Nyok gelem bae, priwe Kang?
9: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
8: Ya, 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
7: Perlu be.
8: 3 menit satu ekor.
7: Telung menit per ekor.
9: Sekilo ikan itu berapa?
8: Kurang lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran.
9: 4 ekor? Nah, per kilonya berapa sekarang ikan itu?
7: Regane,
8: regane. 20-an lah paling. Wah, kurang lebih.
9: Oke, okay, masuk. Berarti dapat 200.000.
8: Nah, besar nggak?
9: Cocok
8: besar.
9: Ini.
8: Besar.
7: Iya. Kok disit? Selawewu, kok. Yang mana pira?
9: Bayarnya sekarang, kok. Bayari lah.
8: Ini usaha itu. Modal masing-masing lah, cuma 25 kok.
9: Ya sih, tak terlihat ya. Ya. Manora.
8: Ada itu.
9: Pandemi ini kudu pinter-pinter nyimpen duit ya, Dad.
8: Iya, Eko. Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
9: Sih, tak hitung sih ya.
8: Ada,
9: ada. Alhamdulillah, ada lagi.
7: Tapi, lop. Nah, pas.
8: Lop.
7: Kopnya, Kang.
8: 50 ya.
7: Pas.
8: Nah, uangku 25.
7: Siap.
8: Ayo, berangkat.
7: Mangkat yuk.
8: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fendi, Bang Dana, Mas Ali.
8: Lah, Mas apa nak kenal?
10: Gimana? Bisa dibantu?
8: Mau nyewa kolam, Bang? Mancing.
10: Beri silakan.
8: Besar-besar ikannya.
10: Wah, iya.

0: Boleh nak saya tahu? Nek pitung puluh lima ewu piye? Tak bonusi.
1: Ah. Ah.
2: Apa dulu?
0: Pancing.
1: Cocok.
0: Pakan.
1: Oh.
0: Karo topi.
1: Oke.
0: Piye ta? Murah lho. Iwake gedhi-gedhi koyo ngono wae. Pas do ngeleng-ngelinge kuwi yo. Wis setengah abadi engko.
2: Bayar tadi 25. Pas tak bayare, Bang.
0: Siap.
1: Masuk iki, Dan.
2: Masuk, Bang.
1: Wah, gede gede aja lah, Bang.
0: Udah bilang mandemi, Bang. Pas rai.
2: Pas.
1: Insya Allah, tadi udah kita hitung.
0: Itu lima, toh?
2: Iya.
0: Rapopo, rezeki gak soren-soren. Eh, jemilin pancingnya. Nyo.
1: Terserah lagi, Bang.
0: Nyo, tak kayak iki sisan.
1: Loh, iya.
2: Belum mancing, kita ada perjanjian ya.
1: Perjanjian apa?
2: Tapi barang siapa yang dapat ikan itu ikan miliknya.
1: Belum.
2: Tidak dibagi.
1: Belum.
2: Niki perjanjiannya bareng-bareng.
1: Sendiri-sendiri.
2: Loh.
1: Masing-masing. Situ 25.
2: Orang tadi. Lebihnya kayak Miki kesepakatan si Miki negar duka.
1: Tiga bom gitu.
2: Iya.
1: Tiga.
2: Iya.
1: Banyak gak bisa.
2: Oke, mana
0: nyuruh orang kayak
2: gampang gampang ikannya cemplung itu sup langsung lo.
1: Oke. Masing-masing.
2: Ya wis lah. Dile ya.
1: Ya.
2: Dile apa?
1: Ya wis lah.
2: Apa-apa.
0: Gampang gampang ini kolamnya.
2: Oh ikannya banyak itu lo.
1: Ya wis lah.
2: Ya.
1: Mana yang dibikin?
2: Bisa nggak bikin umpan? Ya latihan kau sih,
1: bunder-bunder gini lu.
2: Ya wes,
1: itu tangkut kail dari dilempar.
2: Oke, okay.
1: Nah ini kan ini mulai gini berarti.
2: Yes, mulai ya. Ya.
1: Mulai
2: nih ayo. Ya bok,
1: itu berarti ya nyung kok.
2: Nah ini kan untuk kenyang
0: gitu.
2: Lumayan lah
1: ketuan, katanya nggak bisa mancing.
2: Jajan,
1: dapat.
2: Untuk kici lumayan.
1: Wes nggak kalah ini. Karena malah mendapat.
0: Tunggu.
1: Aneh ya. Sang
2: benar. Gampang kan mancingnya?
1: Doa ya.
2: Teman-teman. Bok ngarep tayang bok. Apa esas minggir.
1: Wah, was.
2: Nyaris. Ntar kenyang deh. Dapat lagi.
1: Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
2: Cuan
1: main. Selesai.
0: Wah.
2: Entuk maning.
1: Terus
0: ini.
1: Luar biasa.
2: Mayan gede kan, mayan.
1: Tapi belum rampung loh ini.
2: Masih kuen
1: pakai rasaan.
0: Aduh.
2: Es yang manis.
1: Itu Ben.
2: Tinggu besar aja.
0: Iya. Siapa?
2: Bisa itu Beneng Kang.
1: Iya.
2: Pas malam ini.
1: Tapi kok punya aku belum ya?
0: Luput ter.
2: Sudah.
1: Siapa lagi Li?
2: Iya
1: kita. Oh, besar itu Li.
0: Wow istimewa.
1: Ini aku kok dapat ini besar Ben.
0: Aduh,
1: gede banget maning ya.
2: Ada.
1: Mantap Li.
2: Perjanjiannya masih kayak tadi ya?
1: Iya dong.
2: Masih ya. Malah si teman Rita lah dan. Ya, untuk maning kak.
1: Untuk maning.
2: Aduh, untuk maning.
1: Li,
2: apa?
1: Pastel perjanjian gitu.
2: Ora.
1: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok.
2: Ora
1: dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali ini.
2: Ayo,
1: ora perjanjiannya gelap dara. Ayo.
2: Ora.
1: Enggak terima.
2: Lo.
1: Kalau lesu lo.
2: Wah, datang rupanya.
1: Mau?
2: Kamu datangin Bang Mitro.
1: Datang.
2: Lah ini lo enggak dapat apa-apa.
1: Lo.
2: Datang.
1: Wah, lesu li.
2: Udah,
1: jangan. Datang
2: rupanya. Kita pengen sih.
1: Jadi kok orang lesu. Obat itu mana? Ini lo. Dan? Habis ini dapat ya, Dan.
2: Bang.
1: Balikin dulu.
2: Lah apa?
1: Wah, ini enggak bagus ini. Aku enggak dapat ikan sama sekali kok.
2: Balikin
1: dulu.
0: ya raiso wis nyewa kok wis nyewa mancing ya bejo-bejo
2: biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini enggak dapat jangan dibuat-buat ini biar aku enggak dapat
0: nah ya
2: balikin duitku
0: ya mau orang pecahmu wah raiso kan
2: wis kalau gini penipuan namanya ini
0: penipuan tapi yang biasa
2: itu ya aku mau kita tanya ustaz aja biar tahu jawabannya yang benar yang mana
0: oh iya ayo terus terusan
2: ayo
0: yo ayo
2: tanya ustaz.
0: Das.
2: Ayo,
0: ngomong-ngomong.
2: Ayo, bare.
0: Ngomong-ngomong.
2: Oh, oke. Assalamualaikum, Dad.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini, Dad, Bang Mitro. Saya ngerasa ketipu, Dad.
3: Ketipu apa?
2: Ini, Dad. Masalah mancing. Masalah mancing.
3: Ada masalah apa mana, Pak?
0: Yang kamu tuh yang dana itu, Sa.
3: Gimana?
2: Jadi gini, Tat. Saya itu mancing di tempat Bang Mitro. Itu biasanya langsung dapat ikan. Itu bahkan banyak dapatnya, Tat. Nah, kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini, Tat. Sekali ini mancing saya enggak dapat sama sekali ikannya.
3: Terus dikerjain gimana?
2: Lah, ya itu, Pak.
0: Asing kamu tuh ya dana itu kok. Dalam kemarin nih dia dapat banyak. Saya enggak protes. Kalau sekarang dia enggak dapat kok malah minta uang sewani diminta lagi. Kak ya ramu tuh loh jenenge mancing lah ya bejo-bejo karena oleh terus atek tor tenan kene.
3: Sik-sik len jelasne sing adem. Niki akate pripun?
0: Nah itu kan gini loh, Tar. Saya kan punya pancingan. Nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000. Nah itu udah nawar murah banget. Udah tak kasih 75, udah tak bonusi pakai topi, pakai pancingan punya saya juga kalau dia nggak dapat selama 2 jam saya tidur dibangunin malah mau diminta uangnya yang 75.000 ayo lah, ramu tuh lah, nek kamu nunggu kata
3: kejelasan dan konsekuensi. Maka kalau akadnya adalah akad sewa, di sana harus ada kejelasan sisi manfaat. Nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
0: Ya nyewa lahannya, Tat.
3: Nyewa lahan. Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, apa nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam, sewanya 75.000, itu sebenarnya bukan akad sewa. Tapi akad jual beli ikan nah enggak jelas. Nek entuk ya untung yang mancing, nek ra entuk ya untung sing duwe pemancingan. Nah, model seperti ini namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
2: 75.000.
3: Tapi enggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau enggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Golek ra entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Monggo model kaya ngene gak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis, silakan mancing, nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000, terserah, itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Ini nggak tadi kan buat nopo-nopo. Tapi kalau kayak gini, mergu bayar 1.000, dapat 2 jam, nanti nggak dapat ikan, dapat ikan, nggak dapat ikan, pokoknya 100.000, nah itu nggak boleh. Itu namanya jual beli goror.
0: Nah gini, tapi juga ada pelanggan. Nah, dia cuma ngasih keterampilan mancing aja, dia dapat kalau itu. Nah, cuma dicuri lagi. Nah, ikannya udah terlanjur cacat. Mancing esok itu tadi terus mau ikannya terus mati ya malah saya sih rugi tapi kayak gitu gimana itu?
3: Kalau seperti itu besok dikasih aturan siapa yang mancing dan dapat ikan ikannya nggak boleh dikembalikan wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat sehingga jenengan tidak rugi. Ada orang yang latihan mancing, monggo seneng-seneng, terus iwake dikembalikan, akhirnya mulutnya rusak. Sehingga jenengan juga di posisi aman karena buat aturan seperti itu, dan konsumen juga tidak ada yang dirugikan. Dia bayar sesuai dengan perolehan yang dia dapatkan.
4: Berarti transaksinya ini goror kan, Dad?
3: Iya, nggak boleh ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa, termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan. Sehingga transaksi tadi, kalau sudah ada yang dibayarkan, dikembalikan. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, juga dikembalikan.
4: Berarti duitku tadi balikin, Bang?
0: Ayo, kancamu ya balik ke mau ya. Orang oke lah, kamu mau.
4: Iya, nggak apa-apa, mumpung mereka masih di sana.
0: Aduh, Vindis. Baik. Luput meneh, cah. Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.

0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mas?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampeyan saka ngendi?
0: Saka omah Mitra.
1: Kok ketok wis aja. Penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Tri. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Saya mau mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu entuk nendi ya?
1: Isen. Terus sampean rene
0: berharap Mas Mitra iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitra.
1: Se. Ente butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitra.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitra.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Apa
1: punya mana? Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Naik motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Menja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit endene kok ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Wah, banget Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya biye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nak didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok.
1: Sudah. Nanti anak
0: ini tadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenang lo Mas Mitra. Ngerap mau mau.
1: Ente gak
0: percaya.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Kok aku pikir-pikirnya piye Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Pak.
0: Tenan lho.
1: Kuncinya mana? Coba sini.
0: Ini telanan loh Mas.
1: Lo,
0: hitung puluh juta loh ini.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya Mas.
1: Sini. Sama sini.
0: Penanan loh.
1: Gimana ini?
0: Penanan orang.
1: Ente Muslim tidak?
0: Hitung puluh juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas lo.
1: Udah ini
0: Mas. Masih tenan loh Mas.
1: Sudah percaya sama Ani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki saja rebutan apa tuh iki Mas Tri karo Mas Mitra iki? Kok le saja serius banget iki? Kebutuhan kunci motor ini apa? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitra iki mergo Mas Mitra iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
0: Oh, kowe nyelah model Mas Mitra.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 30 juta jarene nek motor iki tak setorke.
0: Maksudnya piye, Tro? Kok malah arep butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
0: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekahi mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
0: Sik tro. Ki mau coba nek mastri ngeki motore neng kowe nek terus ra bali terus kepiye
1: ente sih kurang beriman. Percaya aja, itu yakin sama Allah, sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah

0: pergi bersama Humaid bin Abdurrahman atau dia berangkat umroh. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu loh. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedang masuk masjid. Lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri. Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu gak ada. Yang ada orang itu ya menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi gak dicatat, gak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini, kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladhi nafsu ibn Umar biyadi, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama, namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah. Yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan, Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi enggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita enggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin. Dia enggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Uthman masuk Islam, Abu Jahal tidak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai, Umar atau Amr bin Hisham. Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Manusia memiliki kehendak, tapi tetap kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan amal perbuatan manusia. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah Kajian.
1: Dan alangkah indahnya sabda dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, "Idza marattum bi riyadil jannati farja'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berusahalah untuk berusaha kalian, ya bersemangatlah kalian untuk mengambil kebaikan darinya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, berusahalah kalian untuk mencari, ya antusias, semangat untuk mengambil kebaikan darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul dzikr," yaitu halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Ya, tidak ada majelis yang disifati dengan taman-taman surga sebagaimana

0: Faedah Kajian.
1: Dalam masalah asma wa sifat, sifat-sifat Tuhan itu ada empat golongan. Golongan pertama adalah Al-Jahmiyah. Jahmiyah ini mereka adalah pengikutnya Jahm bin Sufwan. Apa akidah mereka dalam masalah asma wa sifat? Mereka meniadakan semua nama Allah dan mereka meniadakan semua sifat Allah. Jadi menurut keyakinan Jahmiyah, Allah enggak punya nama-nama, Allah enggak punya sifat. Udah ditulis belum? Apa syubhat mereka? Mereka ini punya kerancuan. Kerancuan yang dimiliki mereka adalah kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Makanya enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sama dengan makhluk. Ya. Oke, ini aliran yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor dua, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Dulu dia ini muridnya Hasan Al-Basri. Seandainya akidahnya lurus, dia ini tabi'ut tabi'in. Seandainya akidahnya lurus, dia ini termasuk golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini menyingkir dari majlisnya Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazila, dari kata i'tazala ya'tazilu, yang menyingkir, membuat grup sendiri, menyimpang dari gurunya, sehingga punya aliran sendiri jenenge Mu'tazila. Apa pemikiran mereka? Mereka ini menetapkan seluruh nama. Tetapi nama yang kosong dari makna. Dan meniadakan seluruh sifat. Dan meniadakan seluruh sifat. Jadi Mu'tazilah ini, Mu'tazilah, kamu enggak yakin dah Allah punya nama Rahman Rahim? Yakin, ada di Al-Quran kok, saya yakin. Kata Mu'tazilah. Tapi mereka enggak mengimani sifatnya Allah. Allah memang Rahim, tapi Allah enggak punya rahmah. Sami bila sam'in. Basir bila basarin. Sehingga Mu'tazilah ini menetapkan nama Allah tapi tanpa makna. Misalnya ono wong jenenge Bagus. Tapi wonge gak bagus. Jadi bagus sekedar jeneng tok. Paham ya? Enggak ada makna di dalamnya, enggak ada sifat. Karena memang dasarnya dia menolak apa? Sifat. Subhatnya sama dengan apa? Jamiyah, tujuannya satu, ingin mensucikan Allah dari bentuk-bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yadullah fauqa idim, tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Lala, Allah enggak punya tangan. Karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk, enggak mau aku. Mereka seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Lah, Allah enggak punya sifat turun. Kalau turun sama dengan manusia, bisa turun. Lah, kita tiadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Jadi subhatnya sama, mereka itu ingin mensucikan Allah tapi dengan meninggalkan nas. Bisa dipahami ya? Ya, terus nomor berapa sekarang? Tiga. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang nomor empat ini adalah marhala nomor tiga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tadi. yaitu Ahlus Sunnah Al-Athariyah As-Salafiyah. Inilah pemahaman sahabat. Mereka mengimani seluruh nama-nama Allah. Mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah seperti zahirnya, tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, tidak menolaknya,

0: فائدة كاجية.
1: Seluruh tukang sihir yang menggunakan bantuan setan kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina alladziina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah para setan karena mengajari ilmu sihir kepada manusia. Menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu adalah kekufuran dan tukang sihir itu sihir itu satu-satunya dosa kriminal di dalam agama Islam yang dihukum pelakunya tanpa melalui proses peradilan. Tukang sihir, tukang santet itu langsung dihukum tanpa melalui proses peradilan. Ya, makanya ada sahabat melihat tukang sihir langsung dipenggal dari belakang, del gitu. Tapi kalau jamaah melihat tukang sihir langsung dipenggal, jangan. Karena nanti bisa timbul apa? Fitnah, timbul madorot, yang melakukan biar apa? Penguasa dan juga apa? Orang-orang yang diberikan pemenang oleh para penguasa. Jadi kesyirikan, kelenik, khurafat itu seiring perkembangan zaman dia juga ikut berkembang, Pak. Menyesuaikan. Iklan, perdukunan itu sudah menggunakan apa? Jasa internet. Ya. Ada orang menjual apa pesugihannya. Pesugihan ini apa namanya? Bikin dagangan kita jadi laris. Ya. Maharnya 3 juta. Alasan dijual karena butuh duit. Piye kok ngono? Jual pesugihan dengan alasan butuh duit. Dan saya di kampung saya itu ada dukun buka praktek. Balihonya itu sebesar ini. Sama gitu. Ya. Ahli spiritual metafisika melayani pengelarisan, terus pemagaran rumah, terus apa namanya? Mahabah ya pelet ini. Tapi enggak ada satupun orang yang datang ke situ untuk jadi pasiennya, padahal dia mengaku bisa membuat jadi laris, tapi dirinya sendiri tidak laris. Dalam satu bulan dia gulung tikar dari kampung. Alhamdulillah, karena dukun itu memang penipu. Di antara manusia paling penipu itu adalah dukun. Nek ra udu ora rukun, itu namanya dukun. Nah, jadi dukun itu seluruhnya dia melakukan kekufuran dulu kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk melakukan aksinya, terkadang dia pakai menyan, terkadang pakai susunan-susunan tertentu. Susunan itu apa maksudnya? Ya macam-macam. Kadang berupa bunga, ya, kadang berupa mushaf Al-Quran yang dicampur dengan darah haid. Iya, na'udzubillah min dzalik. Kadang dia ambil kertas tulisannya ayat kursi, tapi tintanya yang dipakai itu darah haid, atau misalnya darahnya kerah yang disembelih diperuntukkan untuk setan, darahnya dibagi buat nulis ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada namanya ajian kulhu sungsang. Ajian kulhu sungsang. Sungsang itu artinya terbalik. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ditulis diacak-acak, diorak-arik, nggak karu-karuan. Dalam rangka apa? Menghinakan ayat Al-Quran. Tapi orang yang nggak tahu, wah ini ilmu putih, wah. Ilmu putih dogma ini. Ya, dukun itu nggak ada yang putih, semuanya hitam, semuanya sesat, semuanya kekufuran. Enak modelmu ilmu putih, orang-orang boys. Nah, setelah dia melakukan kekufuran, ya taqarrabu biha ila syaitan, dia mendekatkan diri kepada setan. Fayu'athiru hadzal amalu, sehingga perbuatan ini memberikan efek fil mashuri, pada diri orang yang disihir. Biiznillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya para ulama kita di dalam mendefinisikan sihir itu berbeda-beda, tetapi meskipun perbedaannya mencolok, intinya ya sama. Ilmu sihir itu asalnya dari setan, tukang sihir itu berbuat kufur dulu kepada Allah, lalu minta tolong kepada setan untuk menimpakan madarat kepada orang yang akan di
0: sihir dan akan disantet. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan syirik akbar dan pelakunya dihukum di dalam agama kita tanpa proses peradilan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan pernah kita memutuskan ya untuk meminta tolong kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada tukang sihir. Jangan pernah ada kata dukun dalam kamus kehidupan kita, dalam kamus kehidupan seorang muslim.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi.

0: Global Sumut Flotilla itu dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki. Mengutip suara Surabaya.net, Menteri Luar Negeri Sugiono mengapresiasi pemerintah Turki atas peran aktif serta dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan WNI. Menlu RI juga menyampaikan kecaman pemerintah Indonesia atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan kemanusiaan selama masa penahanan. Pemerintah Indonesia terus mengawal proses pemulangan WNI sampai semuanya tiba di tanah air dengan selamat. Sementara, Global Peace Convoy Indonesia mengonfirmasi semua relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla, termasuk 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik oleh militer Israel, telah dibebaskan. Seluruh relawan yang sebelumnya ditahan di penjara Sod oleh Zionis Israel telah dibebaskan dan kini sedang dalam proses deportasi serta pemulangan keluar dari wilayah Israel. Pemerintah Kota Surabaya perketat pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dilansir dari Antara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Nani Sukristina mengatakan, pengawasan ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan setelah dibeli maupun disembelih. Pengawasan hewan kurban telah berjalan sejak 18 Mei hingga 26 Mei 2026. Pemeriksaan juga dilakukan dari sisi administrasi maupun kesehatan hewan. Para pedagang diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal serta harus diketahui dan mendapatkan izin dari kecamatan setempat. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Kurban bersama Al-Iman. Kurban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera dapatkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 08 1319 4x846. Saya Abu Ayub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar. Kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti

0: Pasfler? Sudah deh, tinggal tunggu update dari Al Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang.
0: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al Iman.
1: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al Iman.
2: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
3: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
4: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
4: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
4: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
4: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
4: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

0: yafisun.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
0: فَبَشِّرْ

0: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna baghsha rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa'. Allahumma alimna manfa'una anfa'na bima alamtana. Allahumma asli lana umurana kula wasli wa la ta'umurina innaka waliya dhalika al-qadir alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaih salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan semoga Allah SWT perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bisa berkumpul di tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir dari hari-hari Tashrik, hari terakhir dari hari raya yang panjang di bulan Dzulhijjah, karena Nabi kita SAW bersabda, يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيد أهل الإسلام. Hari Arafah, hari Idul Adha, dan tiga hari Tashrik adalah hari raya kita sebagai umat Islam. Dan semakin dipertegas bahwa hari-hari Tashrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir, dan itulah karakter hari raya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkannya. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini yang ingin kita tekankan adalah pentingnya merenungkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang hari Tashrik di atas, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penggabungan dua hal ini memberikan pesan jelas tentang konsep kehidupan, memberikan pesan yang sedang indah dalam menjalani hidup, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk mengingatnya, berpikir kepadanya, mentauhidkannya, mencintainya, beribadah kepadanya, tunduk dan patuh dengan segala kerendahan dan penuh rasa cinta kepadanya. Itulah fungsi besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk euforia lalu kita gunakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hal yang sangat simpel sebenarnya, tapi susah dilakukan. Dan harusnya kita punya kemampuan itu. Kan sederhana aja ya jemaah. Ketika sebut saja Mbak Mawar baik sama ibu-ibu sekalian, hari ini beliau traktir es cendol misalnya, besok traktir bakso, besoknya lagi bawa pastel, besoknya lagi bawa jemput tolak angin, nanti bawa alat bekam, lalu nanti bawa ahli akupuntur. Pokoknya baik banget ya. Nah, kebaikan Mbak Mawar ini kan secara fitrah ya, kita bicara secara fitrah, kan akan kita gunakan untuk apa? Untuk respect ke Mbak Mawar gitu. Itu otomatis tuh, gak perlu diajarin lagi. Kita gunakan untuk simpati dengan dia. Kita gunakan untuk menyukai dia secara terukur tentu saja. Kita gunakan untuk mencintainya karena Allah misalnya, atau membuat kita nyaman dengan keberadaannya, membuat kita menunggu-nunggu kehadirannya gitu loh. Kok Mbak Mawar gak datang nih gitu loh, kenapa? Itu kan nih, kalau Pak Asep kalau datang bawa pastel lah, dibawa nanti bawa cakwe, dibawa nanti bawa bakso, onde-onde gitu. Jadi kehadirannya selalu dinantikan, itu fitrah aja tuh hadirin. Itu gak perlu belajar tuh, gak perlu ikut program wajib belajar untuk ngerti itu, bahwa kebaikan seseorang kita gunakan untuk respect sama dia, untuk suka sama dia, untuk menyayanginya, untuk jatuh hati padanya, dan untuk mencintainya. Tentu saja sekali lagi terukur. Jadi hadirin yang memuliakan, ini pola hidup kita selalu begitu. Maka yang awalnya kita gak kenal jadi merasa dekat gitu. Kenapa? Karena baik banget. Karena fadilahil masalul a'la, apalagi Allah hadirin, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala yang merupakan pencipta kita, pemberi rezeki kita. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan harusnya secara otomatis kita gunakan untuk mencintainya subhanahu wa ta'ala, menyayanginya subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya subhanahu wa ta'ala, mengingatnya subhanahu wa ta'ala, serta tunduk dan patuh dan berendah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kan itu poinnya. Itu poin hadirin. Kalau ngasih terus kamu dikasih tadi ya, itu akan jadi bahan perbincangan ibu-ibu gitu loh, bahan perbincangan ibu. secara positif gitu loh. Dia temen gue baik segala macam, dia suka ngasih, suka ini. Nah pertanyaannya, kok kita gak pernah membicarakan nikmat-nikmat Allah di hadapan orang-orang terdekat kita? Karena Allah ngasih setiap saat, setiap waktu kepada kita. Kok kita lupa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau kita lihat kasus Mak Mawar tadi, itu bahkan di apa, misalnya acara ngumpul-ngumpul gitu, tiba-tiba ada menu pastel. Tadi kan berapa kali kita sebut pastel ya, ini random aja, random gitu. Sebut pastel, begitu kita datang, kita lihat ada pastel, kita ingat siapa tuh? Hadirin, kita ingat Mak Mawar langsung. Padahal yang bawa pastel itu mati pada hari itu. Tapi karena selama ini yang kasih pastel itu Mak Mawar, pastel-pastel, Mak Mawar udah datang. Gue dengar katanya dia, bukannya gue dengar dia lagi safar ya? Apa gue salah dengar? Enggak, lo gak salah. Terus pastel Melati yang bawa. Oh, kenapa begitu kita ingat pastel, kita ingat Mawar? Karena selama ini yang bawa pasang siapa? Mawar. Nah itu. Itu poin. Nah pertanyaan simpelnya kan, kenapa kalau kita ngeliat nikmat Allah, kita kok gak ingat sama Allah? Emang ada makhluk bisa kasih nikmat kepada kita? Kan gak ada. Semua nikmat itu dari Allah. Kenapa kalau kita ngeliat duit gak ingat sama Allah? Bahkan cenderung kalau ngeliat duit banyak, lupa sama Allah. Orang lebih sering ngeliat duit sedikit, ingat. Semakin duitnya banyak, lupa. Kecuali dirahmati oleh Allah. Padahal memang ada harta yang bukan berasal dari Allah. Dan gitu adik. Kita kalau ketemu teman kita sakit, apalagi sakit parah, kok masih aja lupa sama Allah? Harusnya kan ngeliat teman sakit parah, ingat sama Allah yang kasih kesehatan sama kita. Banyak-banyak bersyukur, itu teman lupa. Benar sih jenguk, tapi ketika ketemu teman di rumah sakit, di benaknya meeting berikutnya, ketemu klien satu jam lagi, ada rapat di kantor. Ini traffic dari rumah sakit ke kantor macet gak ya? Jadi yang diingat bukan Allah Ta'ala. Harusnya kan datang ke rumah sakit jenguk, apalagi kondisinya memprihatin berat gitu. Harusnya diingat, ya Allah, saya ini sehat. Jadi ingat sama Allah. Emang ada yang kasih kesehatan selain Allah? Ini manusia itu mau zulimnya minta ampun deh. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zuluman jahula. Manusia itu bodohnya, zulimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Sangat zulim, sangat bodoh. Salah satu bentuk kezaliman dan bodohnya manusia, inkonsisten. Harusnya harusnya polanya sama, tapi inkonsisten. Kalau sama manusia, antar manusia bisa tuh kayak gitu. Kayak tadi, loh, bukannya Mawar pergi ya? Kok ada pastel? Dia cancel pergi. Terus udah datang? Enggak. Ini enggak, yang bawa Melati. Jadi pasal itu karena setiap saat yang bawa mawar, akhirnya yang diingat mawar. Padahal siapa aja bisa bawa tuh pastel. Siapanya bisa ngasih tuh pastel. Nah, nikmat-nikmat yang kita rasakan gak bisa kecuali dari Allah. Nah, kok lupa terus sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun yang ngasih kita manusia, itu pun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dari dia. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ini hari makan, minum, dan ingat sama Allah. Hari makan, minum, dan berzikir sama Allah. Jadi kalau Anda dapat makan, dapat minum, ya ingat dong sama Allah Taala. Dan ini adalah momentum untuk itu. Mengapa Nabi kita Alaihissalam bersabda dalam diskusi, Inna Allah Taala Azza wa Jalla yarda anil abdi an yakul al akala fayahmaduhu alaiha wa yashrabu shurba fayahmaduhu alaiha. Hadis Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada hamba yang apabila makan sebuah makanan lalu dia bertahmid memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas makanan yang dia nikmati. Dan kalau dia minum sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Bukan bukan semua pujian diucapkan kecuali alhamdulillah, gitu. Semua pujian diucapkan kecuali alhamdulillah. Nah, ini masalah. Karena kalau makanan enak ini ucapin apa sih? Makanan enak. Ibu-ibu pernah makan enak lah seumur hidup. Ibu-ibu mah tiap hari kayaknya makan enak. Apa pujiannya? Loh, diam aja nih ibu. Makan enak apa? Ini kajian, Masya Allah. Kalau di luar kajian gokil. Emang makanan pakai gokil juga. Gue sama enak, enak banget sih, mainstream banget, enak banget. Parah nih enaknya. Terus apa lagi? Luar biasa tuh era 70-an. Sesuai dengan yang menjawab. Apa dok? Ya Allah, gak usah. Apa lagi? Aduh, gak ada lagi. Benar, ini ahli puasa semua gak? Yang buka itu udah pakai korma, udah selesai. Sahur pakai korma, jadi udah yang makanan bagi dia untuk korma aja sama kacang Arab. Banyak orang tuh semua dipuji kecuali oke, satu-satu ya, satu-satu. Kalau makan bakso enak, apa pujiannya? Bakso. Bakso tuh enak tuh sama enggak spesifik. Mantap kan semua bisa, gaduh-gaduh bisa, bakso bisa, ketoprak bisa. Halo, bakso bantu semua bisa, bang. Baksonya agak garing ya, dia. Itu kebanyakan micin, bukan baksonya. Daging banget. Oke, daging banget. Halo. Mie ayam. Mie ayam. Mana? Ya bener, gak pernah makan ini orang-orang. Rendang, apa pernah? Masakan Padang ya, masakan apa?
1: Rendang.
0: Enggak, enggak. Kalau nguji masakan Padangnya enak di sini apa? Rasanya empuk terus apa lagi? Mentok. Mentok sama orang Jawa. Ini orang Padang, ini uni-uni sama udah-udah. Kok mentok? Oh, Padang Jawa. Soalnya gak jelas udah nih. Terus apa lagi? Aduh. Steak, steak apa steak? Hah? Micin? Steak? Kok steak pake micin itu loh? Lumer, lumer, nah lumer ya maksudnya. Juicy, nah itu kata itu yang saya ngomong dari tadi itu loh. Yang khas dengan, khas di dunia kuliner. Maknyus gitu loh. Juicy-juicy. Iya. Jadi kita seringkali itu semua bahasa, kata itu dipuji. Tapi yang kita luput seringkali itu tahmid kepada Allah. Ah, kalau minuman-minuman. Minuman apa? Kalau minuman enak apa? Kopi-kopi, kalau kopi enak apa? Ya Allah, itu iklan. Ya, komentar orang di kopi itu enak banget. Hah. Atau latenya enak tau apa? Bener-bener ahli puasa di sini. Gak ada yang ngerti. Ya bagus sih kalau gitu. Yaudah kita lanjutin aja. Jadi intinya sekali lagi kalau kita makan atau minum, jangan lupa muji Allah SWT. Ingat sama Allah. Jadi ingat tuh jangan langsung siapa chefnya atau siapa kokinya atau ini Padang mana sih gitu kan gitu. Ini lu beli tunjangnya di mana sih gitu atau ini yang bakar mana enak banget. Jangan, nanti dulu ya, alhamdulillah dulu. Ini gado-gado pojok itu gado-gado persimpangan situ ya, jangan bilang ini tahmid dulu lah, tahmid. Ini ketoprak yang bisa ngitar komplek ini kan, nanti dulu sabar. Tahmid dulu sama Allah. Gitu lah. Ya, jadi itu yang perlu kita contohkan bersama-sama Allah Ta'ala misalnya. Kepada kita berkata setanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama, ustaz dan keluarga berserta tim kajian selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT. Saya agak loncat aja ya pertanyaannya, karena langsung masuk ke inti. Izin bertanya, saya seorang wanita sudah usia kepala 3, belum menikah. Banyak yang bilang saya terlalu selektif. Namun saya teringat nasihat Ustaz bahwa wanita memang harus selektif dalam memilih calon pemimpin. Benar Ustaz? Tanda tanya. Insya Allah selalu berusaha husnudzan atas rencana Allah, ikhtiar dan berdoa minta yang terbaik. Namun kadang ada lelah dan terfikir apa perkataan orang tersebut. Apa pemirsa, jika saya terfikir ke sana, bagaimana sebenarnya konsep jodoh? Apakah ada andil kita dalam memilih dan semua ketentuan Allah? Saya khawatir salah paham di poin ini, dan apakah tertentu jodoh termasuk bentuk ujian atau karena dosa-dosa? Semoga Allah ampuni saya. Mohon penjelasan semoga memudahkan satu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang mengatakan itu bukan saya, tapi para ulama, diantaranya Asma, para ulama dan para salaf. Di antaranya Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau, dan Asma perempuannya radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau menasihati para wanita untuk selektif memilih suami, karena sekali lagi karena semua kehidupannya secara teknis akan diatur dan menunggu ACC atau permit dari suaminya tersebut nanti, jadi harus selektif dalam memilih. Itu karena Asma binti Abi Bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak doa kepada Allah dan yakin kepada Rabbul Alamin. Jangan ragu, karena kalau ragu itu justru itu penyebab gak dikabulin. Dan jangan terburu-buru. Seseorang atau doa seseorang akan diijabah selama tidak terburu-buru. Dan ditanya apa yang harus terburu-buru, ketika seseorang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, itu terburu-buru, kata Nabi SAW. Sabar. Lalu yang ketiga, kalau kita memilih prinsip selektif dalam mencari jodoh, ya kita harus konsisten dan kita harus lakukan atau harus siap dengan konsekuensi. Maksudnya gini, kalau kita selektif maka kita harus memperbaiki diri juga, kita harus mengupgrade diri, memperbaiki kualitas diri. Kenapa demikian? Ketika kita selektif dan kita cari suami yang berkualitas, suami yang berkualitas akan milih juga. Kan bukan hanya kita doang yang milih, pihak sebelah kan akan milih juga. Nah kalau kita gak punya kelebihan, kalau kita gak punya kualitas, ya dia gak akan milih kita. Dia gak akan milih kita. Jadi bukankah wanita harus selektif? Iya. Tapi Kita harus punya wisdom gitu loh. Jangan cuma milih tok, jangan cuma selektif tok, tapi kita gak punya kualitas, kita gak punya perkembangan, hidup kita stagnan, ya kita gak kepilih lah. Sedangkan di luar sana misalnya ada banyak yang lebih muda dari kita atau lebih berkualitas dari kita, lebih dari setiap orang yang berkualitas akan punya kriteria yang panjang,
yang details. Sesederhana itu aja, semua demikian. Dan ini kaidah di semua bidang. Di semua bidang. Salah satu, misalnya apa perbedaan melamar ke perusahaan besar dengan ke UMKM atau perusahaan kecil? Mana lebih susah? Ya perusahaan besar lah, yang udah global atau ranking 3 dunia. Ya pasti mereka selektif banget. Ya, makanya kita boleh selektif. Kok Anda gak masukin lamaran ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Oh enggak, saya selektif orangnya. Saya hanya mau bekerja di perusahaan yang top 10 dunia. Boleh enggak? Boleh. Tapi konsekuensinya, ya kita harus jago gitu loh. Karena kalau kita gak jago, ya gak diterima juga sama mereka. Mereka itu sangat ketat gitu loh. Mereka sangat ketat. Anda gak daftar di kampus A, kampus B, kampus C? Oh enggak mau. Saya selektif orangnya kalau kuliah. Apalagi ini kuliah. Saya hanya mau top 5-nya kampus Indonesia. Boleh gak? Boleh. Tapi konsekuensinya Anda harus pintar. Karena top 5-nya Indonesia selektif juga. Bukan hanya Anda yang selektif, mereka juga selektif. Dan yang mau masuk sana banyak. Semua itu demikian. Oh, saya harus selektif nyari suami. Bagus. Tapi laki-laki yang berkualitas akan milih juga, akan selektif juga. Jadi selektif itu hak dua belah pihak gitu loh. Nah, siapa gak dengan konsekuensi itu? Nah, seringkali kan manusia gitu masalahnya. Hanya mau satu sisi. Saya gak mengatakan hanya ya, tapi secara umum itu manusia itu hanya mau satu sisi, tapi gak mau sisi yang lain. Dan itu sebab banyak kegagalan. Jadi kalau kita tahu bahwa atau kalau kita tidak memperbaiki diri, gak mengupgrade secara baik dan gak totalitas, ya gak bisa. Kalau mau nikah ya udah turunin standarnya. Tapi bukannya baiknya kita jantungkan 107, tapi jalani konsekuensinya. Kita harus jungkir balik, kita harus berkembang sebagai wanita, kita harus kaya akan values, kita harus belajar, punya pengalaman. Kita harus demikian. Ya simpel lah. Misalnya kerjasama dengan orang-orang yang senior, konsekuensinya kita harus keluarkan dana lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Beda kalau misalnya kita kan sama-sama fresh graduated gitu ya. Kalau sama fresh graduated kan mungkin budget bisa ditekan. Benar gak sih? Benar gak? Ya kan gitu ya. Tapi kenapa banyak orang tetap ingin sama yang senior-senior? Padahal konsekuensinya budget akan bengkak. Karena mereka tahu mereka mendapat apa?

misalnya. Ya berarti harusnya dia sebagai wanita pengalaman lebih jago, lebih skillful, lebih jam terbang lebih banyak dalam mengerti kehidupan, ilmu lebih oke, tahu bermain cantik. Nah kalau kita punya itu semua, insya Allah ke depan akan jauh lebih mudah. Allah Ta'ala misalnya.

0: Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu nafi. Saya lagi berbanyak takbir hari ini, berbanyak berpikir. Ini adalah hari tasyrik terakhir. Jazakallahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mitra.
1: Nggih, Pak.
0: Monggo, Pak Mitra, silakan duduk.
1: Nggih, Pak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik Pak Tri. Gimana Pak Tri?
0: Alhamdulillah. Ini kok enggak biasanya kok tumben datang ke kantornya ada perlu apa?
1: Iya, gini Pak Tri, ya kedatangan kami Pak Tri yang pertama untuk silaturahim Pak Tri.
0: Ya.
1: Untuk yang kedua adalah kami itu sangat senang sekali Pak Tri.
0: Wah,
1: saya itu sama istri saya kok sangat senang sekali berkat anak kami bisa diterima di sekolah.
0: Wah, ini, Pak alhamdulillah.
1: Masya Allah Pak Tri, saya itu nggak nyangka loh.
0: Kenapa?
1: Dan saya itu nggak nyangka ya anak saya itu bisa masuk di sini. Alhamdulillah banget ini itu.
0: Alhamdulillah ya.

0: itu gimana wong TK-nya aja udah kayak gitu. Sok kadang masuk, sok kadang ngendak. Lah kok bisa masuk di sekolah favorit ini?
1: Alah Jan.
0: Saya terima kasih sekali lho Pak Tri. Wah Jan, iya, sudah banyak dibantu Pak Tri lho ini.
1: Ya enggak, itu Jan, memang karena putri Bapak itu memang layak untuk masuk sekolah sini.
0: Enggak ada itu. Ya enggak gitu Pak Tri. Saya tuh tahu kapasitas anak saya yo. Itu anaknya kadang yo wangkal itu, kadang sok angil itu lho. Wah Jan.
1: Masa Bapak?
0: Wah, pokoknya saya tuh seneng dari TK itu, saya sudah berharap. Wah, mudah-mudahan bisa masuk di SD ini, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah diterima di sini. Hanya tanpa berkat bantuan dari Pak Tri.
1: Ya enggak, Bapak. Saya itu hanya menjalankan tugas saja. Jadi saya enggak ada hubungannya dengan putri Bapak diterima di sini atau tidak.
0: Lah ya, betul Pak Tri. Cuman Pak Tri kan sebagai ketua panitia penerimaan siswa ini. Ayo kalau tanpa Pak Tri ya anak saya bukan apa-apa, Pak. Pak. Wis dah, pokoknya saya Pak dan keluarganya bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Pokoknya saya titip anak saya, Pak. Makanya wis, pokoknya saya tak kelangi sowan sini, enggak ada Pak Tri ya. Mohon maaf saya ini mengganggu waktunya Pak Tri lho ini lho.
1: Jadi memang kita mempunyai standar untuk penerimaan santri baru. Jadi kalau sudah diterima, nanti kita harapkan orang tua pun juga ikut pendidikan di rumahnya itu berkelanjutan, jangan langsung dipasrahkan ke sini saja.
0: Wah, gitu. Ya, harapan kami pokoknya besar Pak Tri ya. Yeah. Mudah-mudahan sekolah di sini bisa hafal Al-Qur'an. Amin. Ya, saya juga saya tuh ngajari baca Al-Qur'an sendiri yo, repot sendiri Pak. Saya tuh yo masih plegak-plegu tuh nek baca itu, wah sen. Pokoknya ya saya nanti titip anak saya.
1: Ya, insya Allah.
0: Itu Pak Tri. Oh. Ini Pak Tri, ada sedikit dari keluarga buat tali asih untuk Pak Tri. Monggo ini diterima dengan senang hati Pak Tri.
1: Ini apa?
0: Ini hadiah buat Pak Tri. Jangan dilihat dari nilainya Pak Tri. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat Pak Tri. Meskipun ini saya untuk tanda tresnonya buat dari keluarga kami untuk Pak Tri dan keluarga. Mohon diterima dengan senang hati Pak Tri. Monggo.
1: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa menerima ini.
0: Lah gimana toh Pak? Ya mohon maaf Pak, kami hanya bisa ya ngasih seperti ini ya. Ini untuk diterima Pak Tri.
1: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa.
0: Ya benar Pak Tri, ini cuman ya nilainya kecil lah buat Pak Tri, tapi ya mohon diterima lah. Ini tanggung untuk keluarga untuk Pak Tri lah.
1: Bukan masalah nilainya Pak, saya tidak bisa menerima. Benar Pak Mitro.
0: Ya benar Pak, ini cuman Pak Fia. Ya ini wujud terima kasih dari kami Pak, meskipun hanya sedikit. Mohon diterima, kami itu sudah ikhlas Pak Tri.
1: Bukan masalah nilainya Pak, bukan masalah bakpianya nilainya enggak seberapa, tapi memang saya enggak bisa menerima hadiah seperti ini.
0: Lah gimana toh Pak, mbak udah tolong diterima toh Pak. Saya ini sudah bersusah payah loh Pak, istilahnya untuk ngasih ini, untuk beli bakpia ini ya, meskipun kami orang kecil Pak, hanya mampunya ya ngasih bakpia ini Pak. Ya mohon diterima lah Pak, jangan dilihat dari nilainya meskipun hanya sedikit Pak Tri.
1: Wah, benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak.
0: Apa kurang banyak Pak Tri? Loh,
1: bukan masalah kurang banyak Pak, memang saya nggak bisa.
0: Wah, mbok tolong toh Pak Tri, mbok hargai kami. Saya ini ikhlas loh Pak Tri, saya ini wujud terima kasih kami loh. Maksud juga nggak mau menerima meskipun hanya bakpia dua bungkus loh Pak Tri, mbok mohon diterima.
1: Tidak bisa Pak Mitro, walaupun Anda memaksa seperti ini, saya tetap nggak bisa menerima. Bukan masalah nilainya Pak Mitro, benar, tapi memang saya tidak bisa menerima.
0: Oh gitu ya Pak Tri. Ya nggak apa-apa, tapi saya kecewa Pak Tri. Pak Tri tidak menghargai saya yang sudah bersusah payah untuk mencarikan bakpia ini buat Pak Tri. Tak rewangi hujan-hujan loh ini, jauh-jauh tak antarkan ke sini kok malah ditolak. Lalu niat saya itu baik loh untuk Pak Tri, kok Pak Tri kok malah menolak. pemberian saya itu bagaimana. Wis, enggak apa-apa Pak Tri, tapi saya kecewa saya. Saya datang sini saya kecewa.
1: Loh,
0: niat saya itu baik kok. Enggak diterima baik pula, tapi enggak apa-apa. Saya terima semuanya.
1: Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak ini. Bapak harusnya tak paham posisi saya. Sehingga saya tidak bisa menerima hadiah apapun dari Bapak.
0: Nah, posisi yang bagaimana Pak Tri? Ya justru saya itu malah menghormati Pak Tri, memposisikan Pak Tri sedemikian rupa. Saya itu malah menjunjung tinggi Pak Tri, menaruh hormat kepada Pak Tri. Aku itu tak rela ke sini bawa hadiah buat Pak Tri. Saya itu ikhlas ya Pak Tri. Malah Pak Tri bilang seperti itu. Ya saya tersinggung. Ya, saya tidak terima nak seperti ini.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Ini tak, saya tadi itu kan nemuin Pak Tri. Nah, ini kan karena anak saya itu kan diterima di sini, tak. Saya itu seneng banget. Nah, itu kan saya kesini nemuin Pak Tri baik-baik. Dan ujung terima kasih kami, tahun 2009 hari kami kan, kami berikan ya hanya sekedar Pak Pia, tak. Tapi malah Pak Tri yang menolak. Nah, itu, saya rakyat tersinggung, tak. Saya itu niatnya baik loh. Ini untuk Pak Tri, saya yo ikhlas, malah menolak. Apa tak pikir tadi ini gimana malah dia ditolak Pak?
2: Jadi begini Mas Mitro, Pak Tri ini kan wakil kepala sekolah, dan yang menjadi kepala sekolah di MIPS adalah saya.
0: Ustaz kepala sekolah di sini dong?
2: Oke, alhamdulillah. Nah, kami punya aturan bahwa siapapun karyawan yang ada di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari wali santri. Sehingga apa yang dilakukan Pak Tri sudah sesuai dengan aturan yang kami tetapkan.
0: Berarti Ustadz yang malah memberikan aturan untuk tidak menerima hadiah ini?
2: Betul.
0: Waduh, berarti Ustadz juga termasuk menolak pemberian saya ini. Nah, ini malah saya jadi tambah kecewa lah seperti ini. Loh, saya itu niatnya baik kok malah gimana tetap ini maksudnya bagaimana ini?
2: Jadi niat yang baik kami hargai Pak Mitro ya. Terima kasih sekali Pak Mitro sudah memberikan apresiasi mendaftarkan anaknya sekolah di sini, memberikan amanah bagi kami untuk bisa terlibat mengajari anak Pak Mitro. Dan anak Pak Mitro alhamdulillah sudah diterima di sekolah ini sesuai dengan standar yang kami miliki. Namun mohon maaf kami belum bisa menerima hadiah ini Pak Mitro.
0: Ini hadiah lho Pak.
2: Leres, ini hadiah.
0: Katanya lho Ustaz, kalau sesama muslim kita tuh saling harus saling memberikan hadiah.
2: Nggih.
0: Biar bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Lah kok ini malah ditolak itu bagaimana Pak Ustaz ini? Saya itu malah juga wah heran saya. Saya kecewa saya gini. Wah, jelas kecewa saya. Wong niat saya itu baik. Pak Wali kepala sekolah juga menolak, sekarang Pak kepala sekolah juga menolak. Ah, saya itu sudah bersusah payah loh Ustaz. Saya itu nyari ini jauh-jauh, hujan-hujan tak bawa ke sini. Niat saya baik. Lah kok ditolak dua-duanya?
2: Nggih. Nggih, ngeten Pak Mitra, saya jelaskan. Jadi penolakan kami ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan karena ingin mengecewakan pihak wali santri atau Pak Mitra yang sudah susah-susah menyediakan hadiah, yang sudah jauh-jauh bahkan tadi pakai hujan-hujanan segala. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadayal ummal ghulul." Hadiah yang diserahkan kepada para karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap itu termasuk diantara tindakan gulul, itu termasuk harta gulul, dan harta gulul itu harta khianat, hukumnya haram untuk diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, maka nanti dia akan membawa harta gulul itu di hari kiamat. Sehingga yang seperti ini tidak boleh.
0: Bukankah ini sudah menjadi Ustadz? Harusnya ini yang diterima. Oke. Sudah sangat biasa sekali memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah biasa sekali. Saya mohon untuk diterima saya tidak masalah. Oke. Ini sudah biasa.
2: Oke.
0: Di masyarakat umum sudah biasa.
2: Tapi urf kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat itulah yu'tabar. Tidak boleh dijadikan sebagai aturan dan tidak dinilai, sehingga uruf seperti itu di sekolah kami tidak berlakukan. Kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang lain atau instansi yang lain, itu urusan mereka. Tapi bagi kami itu nggak boleh untuk diteruskan, nggak boleh untuk dilakukan. Dan di sekolah kami, kami terapkan ini nggak boleh. Jadi mohon maaf. Sehingga pangapunten Pak Mitra, bukan dalam rangka untuk mengecewakan jenengan, bukan dalam rangka untuk menolak hadiah jenengan, tapi yang seperti ini boten bareng.
0: Jadi ini gimana, Tat? Tetap tidak diterima ini, Tat?
2: Iya, boten bareng, Pak Mitra. Kami mohon maaf tidak bisa menerima.
0: Terus mau buat apa ini, Tat? Sudah saya beli ngoyo-ngoyo ini.
2: Saya paham ini makanan halal, ya. Ini makanan yang boleh untuk dikonsumsi, tapi mohon maaf kami belum bisa menerima. Pak Mitra bisa bawa pulang, mungkin nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin atau bisa diberikan ke keluarga.
0: Ya sudah, tak bawa pulang. Alhamdulillah, kasih gokil wong.
3: Di, aku ki arep nyepeti anakku.
0: Anakmu ora wedok to?
3: Lanang yo.
0: Wih. Nek tak terawang-terawang muda kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
3: Iya.
0: Anak nomor piro?
3: Nomor 1.
0: Nomor 1. Terus kira-kira arep kapan? Arep nyepetke dina apa?
3: Umpamane liburan sesuk piye yo?
0: Ose yo kudu nganggo petong.
3: Petong piye?
0: Hati-hati. Saya tidak tekan. Anakmu ini lahirnya di nopo?
3: Senen.
0: Senen apa?
3: Nek ra kliru kliwon.
0: Oh, Senen kliwon. Senen kuwi 4.
3: Ya.
0: Kliwon kuwi 8.
3: Ya.
0: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Aja terus lepaske pas liburan. Lah liburan iki pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan. Kok ribet nemen.
3: Oh, iki ora masalah sing ribet.
0: Awake dhewe kudu manut leluhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Nggo dinane umpamine.
3: Heeh.
0: Kudu ngindari pageblok. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
3: Heeh.
0: Lah kuwi ana hitungane, ora mung ngawur. Dina sak-sake kok susah nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
3: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan nggo kancane sing wangi.
0: Nek kowe pengen anakmu ora sial, ya kowe kudu nganggo pitung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter, bar disupetke barang kuwi. Nek kowe ora pengen nemoni nggo dinamu to.
3: Lah iya to, Dik.
0: Lah makane kuwi, nggo dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sik. Kok aku krungu-krungu nggo dina iki piye maksud e iki?
0: Ini lho. Mas Iwan iki arep nyupetke anake.
3: Heeh. Mm-hmm.
0: Lah. Men supaya ini orang ngepasi nogo dino ni, kita tak hitung ke. Soalnya dia ini ngarep ngepasi pas pelayanan sekolah seso. Tak yura iso ngono kuwi. Kudu dipilih ke. Dino sing ape orang ming waton. Nanggu hitungan kabeh ki.
3: Sikro, neng syarikat Islam kuwi. Dino kabeh ape. Arep Senen, Selasa, Rebu, Kemis. Kabeh ape. Rapopo dinggu. Arep supit. Tak apa-apa, Mas.
0: Ngono. Saya tak tekan.
3: Heeh.
0: Nek kabeh iki dina ya apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Ini berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina ya apik. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
3: Kuwi wis takdir sing kuwasa ya, Tro.
0: Ya bener, pancen kuwi takdir sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik iku kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
3: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
0: Lho, ati-ati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
3: Sikro, aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ora oleh secara syariat agama ora oleh.
0: Ha iso doane carane nang kafe.
3: Ora, aku ora ngelokke kowe.
0: Syariat kon. Kowe gelem ora jalane.
3: Ora gelem.
0: Ayo wis ora usah gampang ngelokke.
3: Aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu.
4: Anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
0: Wis, tak nanti dhewe.
3: Weh, Mas, dhewe tak belani malah lunga.
0: Dirane kurang ketemu rene asik kowe, rene asik.
4: Assalamualaikum, Dad.
5: Assalamualaikum.
4: Jadi Pak Du, Pak.
5: Ceritanya pripun? Ngeten, Tat. Kula kan lagi nyepet anak kula. Asal jane Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
0: Ngitung dina niku pripun?
5: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin kliwon. Senin iku 4, kliwon iku 8, gunggunge 12. Lah, tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi suro kalih mulut. Nah, makanya kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa nopo Jumat sasine sasi suro kalih sasi mulut liyane angsal niku kajeng nopo ta ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke ngoten niku ta. Lah kira-kira sapa ngoten niku
4: jenengan kok saged ngarani naga dina
5: lho. Niku ketetungan Jawa, Tat.
4: Nggih. Terus lho Tat, niku kula jelasake nggih.
5: Nggih.
4: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kebudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kebudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menjumpai zaman, zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar, wonten ulan Syawal, yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sakjerone ulan Safar, sakjerone ulan Syawal. Ia jadi tiru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar, tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, lakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
1: Maka tidak ada istilah nogodino, ulan pantangan, apa dino pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum, ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiara meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk diantara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Nah, terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Maka tidak ada istilah nogodino atau ulan ciloko atau
6: apa misalnya hari sial enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
5: Terus ngaten tat. Enten tiyang cilaka, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
6: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dina cilaka. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut bulan Syura, bulan Cilaka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram niku, bulan Syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan Cilaka. Niku mboten sopan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia, Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam." Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbu ad-dahra wa ana huwa ad-dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino cilaka, logo dino, ya. Kulan cilaka tak boleh. Terus upaya untuk menghindari pageblug pripun? Pertama, pageblug itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing-singene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wae berkeyakinan sial ulan ini ulan silakan itu malah bahaya. Itu marakno pageblug. Tujuannya arep menghindari pageblug malah ngundang pageblug.
5: Nah, sirik lho Tat, niki Tat. Niki lho Tat. Ketua ngeten niki, marani kula kafir lho. Banyak kula mboten kafiran, bali tadi kita Tat, sing kafir nek mriki ta Tat.
6: Oh, ngoten.
7: Kula niku mboten ngelokke rika kafir Tat. Sing kula lokke kelakuane Tat.
5: Padha wae wis ngarani aku kafir nek kok ngono kuwi.
7: Ora.
6: Wis ta ora usah padu, saiki mirengke ngendikane Ustaz Mangun.
5: Nggih.
6: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah pitungan, gunggungnya rolas, ongkor rolas niku, pantangane dina Selasa, dina Jumat dan seterusnya. Ini termasuk diantara keyakinan yang tidak benar. Bahkan termasuk ya, bentuk tiarah tadi meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi ngapain ya?
5: Alhamdulillah. Astaghfirullah, luput meneh cah.
8: Semenit manfaat.
2: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia nggak pernah belajar ilmu agama, kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, gak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita
9: agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Semenit manfaat.
11: Dan orang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan, contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya, sehingga mereka dekat, bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu, karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang, ya. Nah, apalagi manusia, ya, manusia yang berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan. Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia. Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi tsaubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masaa.

ثم لا

أتبع إلا

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Sunnah wa takbir dan zikir pada 10 awal Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Surat Al-Hajj ayat ke-28. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Fa'aktsiru fihinna min at-tahlil."

0: 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Faedah Kajian.
3: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan mazal basar wa matagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq 'adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabeh, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, budi pekerti, akhlak yang sangat

الله

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam mengikuti program pembelajaran bahasa Arab yaitu Sorof edisi hari Jumat tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nurholis MPD Hafidhullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Aliman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, kaifa halukum Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bikhair alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, pada kesempatan kita sore hari ini apa yang akan kita bahas bersama Ustadz?
1: Ini kita bahas pada sore kali ini adalah tafsir, maaf, tafsir dari bayana yubayinu.
0: Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan terkait tasrif dari fi'il bayana yubayinu. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Bisa nanti langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873 04 846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan faedah dan juga pembelajaran sebanyak-banyaknya dari materi yang akan kita simak bersama. Kepada Al-Ustaz Nurholis MPD Hafidhullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi fa'latafaddan wa syura wa ma'jur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Aliman TV serta para pendengar Radio Suara Aliman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah azza wa jal pada sore kali ini masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajah, bertatap muka melalui acara pembelajaran at-tasrif. Dan pada sore kali ini kita akan memulai mentasrif fi'il-fi'il yang termasuk pada bab fa'ala yufa'ilu, jenisnya adalah ajwa fulia'i, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mentasrif contoh dari fi'il yang termasuk jenis ajwaf alwawi, awana, nawala, dan yang lainnya. Dan pada sore kali ini, pada sesi kali ini, kita akan mentasrif fi'il bayana yubayinu. Ya, bayana yubayinu. Apa itu bayana yubayinu? Ya, kita melihat di Kamus Al-Ma'ani terlebih dahulu. Apa arti dari bayana yubayinu? Maaf. Di dalam Kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwasannya bayana yubayinu bi, bayana yubayinu bi, ya, mubayana, artinya faraqahu wa hajarahu, memisahnya atau berpisah dengannya atau menghajarnya. Ya. Ada juga arti dari bayana adalah khalafa, menyelisihi. Ya. Bayana syai'a khalafahu wa ghayarahu, yani menyelisih atau berbeda dengannya. Contoh, yubayinul islamu kullal afkar, Islam berbeda dengan semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran itu bayana asyai. Ada juga bayana bi, nah ini perlu kejelihan di sini, bahwa bayana tanpa bi itu berbeda dengan bayana menggunakan bi. Ya. Jadi kalau bayana asyai'a, dia berarti khalafah, menyelisihi. Tapi kalau bayana bisyai'i, nah, itu artinya azhara wa alana, menjelaskan dan mengumumkan. Ini artinya bayana yubayinu. Jadi harus dibedakan antara bayana tanpa bi, tanpa diiringi bi, dengan bayana yang diiringi dengan bi. Jadi kalau bayana tanpa diiringi bi artinya khalafa wa ghayara, sedangkan bayana dengan bi maka dia berarti adhara, yaitu menampakkan

hiya bayanat huma bayanata hunna bayanna anta bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna. Kita ulangi. Huwa bayana huma bayana hum bayanu hiya bayanat huma bayanata hunna bayanna anta bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna. Kemudian yubayinu, ya bayana yubayinu, yubayinu yubayinani yubayinuna tubayinu tubayinani yubayinna. Kita ulangi. Yubayinu yubayinani yubayinuna tubayinu tubayinani yubayinna. Kita ulangi. Yubayinu yubayinani yubayinuna tubayinu tubayinani yubayinna tubayinu

kali 846. Baik, lagi menunggu telepon yang masuk, kami izin set untuk membacakan tas review ini. Bayana ta bayana.

0: anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna. Dia nafi ilmu mudhari. Yubayinu yubayinani yubayinuna tubayinu tubayinani yubayinna tubayinu tubayinani tubayinuna tubayinina tubayinani tubayinna ubayinu nubayinu. Kemudian yang bersama domir huwa yubayinu huma yubayinani hum yubayinuna hiya tubayinu huma tubayinani hunna yubayinna anta tubayinu antuma tubayinani antum tubayinuna anti tubayinina antuma tubayinani antunna tubayinina tubayinna ana ubayinu nahnu ubayinu. Kemudian untuk yang fi'il amar bayin bayina bayinu bayini bayina bayinna anta bayin antuma bayina antum bayinu anti bayini antuma bayina antunna bayinna. Baik, sepertinya apa sudah ada telepon yang masuk? Kok ada operator? Baik, sepertinya sudah ada telepon yang bersambung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali Ibu Ani.
1: Bismillah. Bayana bayana bayanu bayana bayanata bayanina bayanta bayantuma bayantu bayanti bayantuma bayantuna bayantu bayanna huma bayanna huma bayanna hum bayanna iya bayanna huma bayannata
2: bayanata
1: bayanata punna bayanna anta bayanta antuma bayantuma antum bayantum anti bayanti antuma bayantuma antunna bayantunna ana bayantu nahnu bayanna
2: kam
1: ibayino ibayinani ibayinana ibayino ibayinani ibayinna tupayino tupayinamu tupayununa
2: tupayinuna
1: tupayinuna
2: aywa
1: tupayinina Tupai jinna
2: itu ada kesalahan tuh. Yang nanu
1: tupai jinna. Tupai jinna.
2: Ahsan. Salah namanya sekarang.
1: Pajina.

nanti pagi ini antuna pagila antuna pagila

0: bird.
1: Apa arti dari Diana di bird ini? Jadi Diana itu artinya ada kedua. Ya, Diana itu ada kedua keadaan. Nah itu tadi yang maksudnya, kalau bahaya nabi itu menjelaskan
0: dan tidak menyelisih.
1: Ya, kalau tidak pakai bi artinya menyelisih. Ya.
0: Nah,
1: coba kalau seandainya nih,

0: ngisi.
1: Pagi nu kok mereka.
0: Pagi nu.
1: Pagi nu.
0: Mereka.
1: Kok mereka?
0: Telah ngasih, Ustaz.
1: Kok mereka? Ingat. Pagi. Pagi nu. Kok mereka? Pagi nu.
0: Amir, Ustaz.
1: Iya, berarti?
0: Mereka.
1: Kok mereka?
0: Berselisih.
1: Oh, amar kok mereka toh? Ayo. Kalian menyelisihlah. Ayo, kalau mereka coba bayanu, ini bayinu. Nah, siap lagi ya. Kemudian yu bayinu. Nah. Yubayinuna.
0: Mereka sedang menyelisih.
1: Mereka sedang menyelisih. Ahsan. Kalau tubayin apa?
0: Kalian perempuan sedang menyelisih.
1: Nah, kalau bayanata apa artinya bayanata?
0: Dia yang satu dua laki-laki dua laki-laki telah menyelisih.
1: Laki-laki apa perempuan? Bayanata. Aiwa. Ayo artinya apa bayanata?
0: Dia dua orang perempuan telah menyelisih.
1: Nah, tayo. Kalau kamu satu orang laki-laki telah menjelaskan.
0: Bayanta
1: bi itu pakai bi.
0: Ustaz.
1: Kalau saya telah menjelaskan.
0: Bayantu.
1: Bi. Nah, pakai bi. Biar lebih jelas ya. Bayantu bi gitu ya. Kemudian. Kamu satu orang laki-laki, jelaskanlah.
0: Bayinu.
1: B-nya mana? B-nya mana, Ibu Ani?
0: Bayin B itu, Ustaz.
1: Iya, pakai B, biar terbiasa ya.
0: Enam.
1: Saya sedang menjelaskan.
0: Upayin nupi.
1: Ya. Kemudian dia satu orang perempuan telah menjelaskan.
0: Upayan nupi.
1: Ayolah. Kemudian kamu dua orang laki-laki sedang menjelaskan.
0: Yubayinanipi.
1: Kamu dua orang laki-laki sedang menjelaskan.
0: Yubayinanipi.
1: Aywa, Ahsan. Kamu satu orang perempuan telah menyelisih.
0: Bayanti.
1: Aywa, Ahsan. Mereka banyak perempuan sedang menyelisih.
0: Yubayi
1: Apa?
0: Yubayinna.
1: Ayo, Ahsan. Tapi sekarang yang istilahi dua hari takut tadi.
0: Bayana.
1: Bayana, lasa, bukan bayana, tapi bayana gitu, bayana. Bayana, bidun tasdid.
0: Bayana. Bayana, yubayinu. Mubayinatan.
1: Mubayinatan.
0: Mubayinatan. Wabay.
1: Biyanan. Biyanan.
0: Biyanan.
1: Terus?
0: Biyanan.
1: Terus?
0: Bahwa mubayinun.
1: Terus?
0: Badaka mubayanun. Bayin. Latu bayin. Mubayanun, mubayanun.
1: Ahsan. Orang yang menyelisihi.
0: Mubayinun.
1: Jangan kau menyelisihi.
0: Latu bayin.
1: Apa?
0: Latu bayin.
1: Waktu atau tempat menyelisihi.
0: Mubayanun.
1: Penyelisihan.
0: Mubayanatan.
1: Ahsan. Baik. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibu Ani, ya. Saya telah mengumumkan belajar. Atau saya telah mengumumkan belajar.
0: Bayan tupi darosan.
1: Apa fungsi bi? Fungsi
0: penjelasannya mengumumkan lagi.
1: Bi itu menjerkan, berarti bayan tu bi darsi.
0: Bayan tu bi darsi.
1: Kalau saya mengumumkan, saya mengiklankan mobil lah coba. Atau saya mengumumkan menjelaskan mobil.
0: Saya telah gitu.
1: Iya, saya telah.
0: Mengumumkan. Apa rusak?
1: Ya tadi pakai fail ini.
0: Bayantung itu.
1: Iya.
0: Bayantung.
1: Bi.
0: Saya rotan.
1: Loh, ada bi-nya kalau mengumumkan. Apa?
0: Bayantu bi sayarotan.
1: Bi sayaroti.
0: Bi sayaroti.
1: Paham, Dek? Iwan ini paham?
0: Paham, Ustaz.
1: Tinggal butuh latihan saja. Ingat ya, bayana menyelesihi. Bayana bi mengumumkan. Paham. Alhamdulillah.
0: Syukran, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Ikhwatiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi ada yaitu telepon Ibu Ani yang telah bertemu bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi

0: 8, 4, 6. 08, 7, 3 kali 0, 4 kali 8, 4, 6. Baik, sepertinya masih belum ada telepon yang terhubung, atau baru saja ada telepon yang terhubung. Mari kita angkat bersama. Halo. Halo. Baik, sepertinya terputus. Kami masih mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba membaca tasrif dari Fi'il Bayana Yubayinu, yaitu tadi ada tasrif Lugawi dan juga tasrif Istilahi, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif di nomor 0873x04x846, atau bisa langsung melihat nomor telepon yang telah tertera di layar kaca Anda. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor bila?
1: Bu Yati,
0: Masya Allah, Ibu Yati. Silahkan Ibu Yati.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bayana Bayanu, Bayanat, Bayanata, Bayanna, Bayanta, Bayantuma, Bayantum, Bayanti, Bayantuma, Bayantunna, Bayantu, Bayana, Uwa Bayana, Uma Bayana, Umbayanu, ya bayanat, Uma bayanata, Una bayana, Anta bayanta, Antuma bayantuma, Antum bayantum, Anti bayanti, Antuma bayantuma, Antuna bayana, Ana bayantu, Nahnu bayanna, yubayinu, yubayinani, yubayinuna, tubayinu, tubayinani, yubayinna, tubayinu, tubayinani, yubayinuna, tubayinina, yubayinani, tubayinna, ubayinu, tubayinu, Upayinu, nupayinu, Uwa, yupayinu, Uma, yupayinani, yupayinuna, Ya, yutupayinu, Uma, tupayinani, Una, yupayina, Anta, tupayinu, Antuma, tupayinani, Antum, tupayinuna, Anti, tupayinina, Antuma tubayinani, antunna tubayinna, ana ubayinu, nahnu nubayinu, bayin, bayina, bayinu, bayini, bayina, bayinna, anta bayin, antuma bayin, bayina, antum bayinu, anti bayini, antuma bayina, antunna bayina.
2: Baik, apa arti bayana yubayinu Ibu Yati?
1: Menyelisih.
2: Kalau bayana bi?
1: Menjelaskan.
2: Baik, Hasan. Baik, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu ya. Bayinu bi,
1: bayinu bi, kamu jelaskanlah.
2: Apa?
1: Kamu jelaskanlah.
2: Kamu?
1: Kamu satu orang perempuan jelas, Kok satu? Kamu satu orang.
2: Kok satu? Bayu bi.

0: jelaskanlah.
1: Sahih. Al-an. Bayantu.
0: Bayantu. Saya telah menjelaskan.
1: Mm-mm. Terus. Setelah itu. Bentar. Bayantabi. Bayan. Bayanatabi. Bayanta. Bayanatabi.
0: Bayanata berarti mereka dua orang laki-laki.
1: Oh, laki-laki.
0: Menjelaskan.
1: Kok laki-laki? Bayanatabi.
0: Mereka.
1: Ya.
0: Dua orang perempuan telah menjelaskan.
1: Iya. Kalau tubayinina.
0: Tubayinina. Kamu satu orang perempuan sedang menjelaskan.
1: Oh, gak pakai bi. Tubayinina. Iya.
0: Sedang menyelisihi.
1: Ya, harus cermat ini ya. Antara ada B-nya, tidak ada B-nya, beda artinya. Kemudian yubayinu nabi.
0: Mereka laki-laki sedang menjelaskan.
1: Ahsan. Baik. Kemudian selanjutnya apa ya? Yubayinna.
0: Mereka perempuan sedang menyelisihi.
1: Aywa. Saya telah menyelisihi.
0: Bayantu.
1: Naam. Kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
0: Kalian bayini bi.
1: Ah.
0: Jelaskanlah.
1: Mereka banyak perempuan. Kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
0: Bayini bi.
1: Oh, jelaskanlah. Fi'il apa?
0: Bayini bi.
1: Apa?
0: Bayinu bi.
1: Perempuan.
0: Bayini nabi.
1: Oh, kok perempuan?
0: Bayini. Bayini bi.
1: Banyak kalian banyak perempuan, jelaskanlah.
0: Bayini nabi.
1: Ayep. Kemudian kamu dua orang laki-laki telah menyelisihi.
0: Bayantuma.
1: Ahsan, sudah. Baik, sekarang yang istilahi, tafadoli, Ibu Yati.
0: Istilahi. Bayana, ubayinu, ubayinatan.
1: Apa?
0: Bayana, ubayinu, ubayinatan. Biyanan.
1: Apa?
0: Biyan, ya, sudah.
1: Apa? Ulangi.
0: Biyanan.
1: Ulangi.
0: Bayana, yubayinu, mubayanatan, biyanan, biyanan, mubayinun,
1: mubayanun,
0: mubayinun, mubayanun, bayin, latu bayin, mubayanun, mubayanun.
1: Nah, apa arti mubayanun?
0: Bayanun menyelisihi, tempat menyelisihi.
1: Waktu menyelisihi, tempat menyelisihi.
0: Dan waktu menyelisihi.
1: Terus, kurang satu lagi. Yang di

0: diselisihi.
1: Yang diselisihi.
0: Iya. Kalau mubayyanatan artinya
1: penyelisihan.
0: Ayo, kalau mubayyinun?
1: Mubayyinun dia menyelisihi.
0: Yang dia yang mubayyinun, ya, yang menyelisihi, sahih. Baik. Sekarang. Jangan kau menyelisihi.
1: La tu bayinu.
0: La. Kalau la tu bayinu artinya jangan, bukan jangan tapi tidak.
1: Jangan bayin.
0: La tu bayin.
1: Jangan kamu menyelisihi.
0: La tu bayin.
1: Jangan kamu menyelisihi.
0: Ya apa artinya? Bahasa Arabnya apa? La tu
1: la tu bayin.
0: Ya, iya, la tu bayin. Baik. Yang menyelisihi? Yang menyelisihi.
1: Mubayyinun.
0: Nah.
1: Mubayyinun.
0: Penyelisihan.
1: Mubayyanatan.
0: Atau
1: biyanan.
0: Atau
1: biyanan.
0: Baik, ahsan. Baik. Saya menyelisihi orang kafir apa? Saya telah menyelisihi orang kafir.
1: Bayantu al kafirin.
0: Al
1: kafiri.
0: Al kafiro.
1: Kafir.
0: Ya, al kafiro. Bayantu al kafiro.
1: Bayantu al kafiro.
0: Terus setelah itu saya telah menyelisihi, ya, saya telah menyelisihi orang-orang musyrik.
1: Bayantu al musyrika.
0: Orang-orang musyrik.
1: Musyrikuna.
0: Al musyrikina.
1: Al musyrikina.
0: Mafulti, ya.
1: Ya, mafulti.
0: Nah, terakhir. Ya, Ustaz telah menerangkan nahwu di kelas. Apa bahasa Arabnya?
1: Bayana Ustadu fil fasli.
0: Nahwunya mana?
1: Bayana Ustadu nahwa.
0: Oh, kok
1: nahwa fil fasli.
0: Itulah menyelisihi namanya.
1: Apa? Bayana. Bayana Ustadu nahwa.
0: Oh, itu berarti menyelisihi. Bayana kalau artinya menerangkan ditambah apa?
1: Iya,
0: ya,
1: iya, iya. Ya. Bi.
0: Iya,
1: nahwa.
0: Bin nahwi.
1: Fil fasli. Iya, iya. Bin nahwi. Bi. Bayana ustazu nah
0: bin nahwi
1: bin nahwi fi fasli.
0: Coba ulangi lagi.
1: Ya, Ustaz.
0: Ulangi lagi coba, Ibu Yati.
1: Bayana ustazu bin nahwi fi fasli.
0: Ayo, ahsan. Ada pertanyaan Ibu Yati?
1: Belum, Ustaz, bentar.
0: Ya, masih bingung ya antara
1: fasli
0: sama ya. Ya.
1: Baik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi yaitu dari telepon kita di Mojokerto yaitu Ibu Yati yang telah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, dikarenakan waktu telah hampir menunjukkan pukul 5, maka kami dengan berhati menutup kesempatan pada pertemuan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada satu kalimat? Nah.
2: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala quwwata illa billah. Yang ingin saya tekankan kepada para pemirsa sekalian yang mengikuti acara pembelajaran tasrif pada sore kali ini, yaitu terkait tentang keberadaan huruf setelah fi'il, ya. Dalam bahasa Arab kita akan mendapati banyak sekali kata atau fi'il yang diiringi oleh atau diiringi dengan huruf, ya. Dan keberadaan huruf pengiring, ya, huruf pengiring dari suatu fi'il itu memberikan dampak pengaruh berupa terjadinya perubahan arti atau makna. Contoh tadi yang baru kita tasir bersama yaitu bayana dan bayanabi. Bayana tanpa ada huruf yang mengiringinya diartikan atau memiliki arti khalafa atau ghayara, berbeda atau menyelisihi. Adapun ketika bayana diiringi dengan bi, maka artinya lain. Dia berarti adhara atau a'lana, menampakkan atau mengiklankan, mengumumkan. Hal ini kita jumpai juga dalam kata yang lain, ya, bahwa satu kata yang sama jika diiringi oleh huruf yang berbeda, maka artinya pun akan berbeda. Contoh, raghiba fi wa raghiban. Raghiba, jika datang setelahnya adalah fi, maka artinya mencintai. Raghiba fi. Tapi kalau raghiban, artinya membenci, kebalikannya. Contoh yang lain, kata salama, ya. Salama, kita sering mengatakan salama. Kalau salama ala, ya, salama ala, itu artinya apa? Mengucapkan salam. Kalau salama ila, itu artinya menyerahkan. Ya, kata doa, doa ala, mendoakan keburukan, doa li, mendoakan kebaikan, da, atau da'a ila, itu mengajak. Kalau da'a, tanpa li, tanpa ala, tanpa ila, ya, maka itu artinya berdoa. Ya, berdoa kepada. Jadi dalam bahasa Arab, berdoa kepada itu bukan da'a ilah, tapi da'a saja, tidak pakai ilah. Nah, ini beberapa contoh kata yang memiliki pengiring, huruf pengiring. Maka kami, ya, menasihatkan atau menyampaikan kepada para pemirsa yang mengikuti acara pembelajaran ini, ya, bahwa ketika kita membaca buku, misal saat mengikuti pembelajaran bahasa Arab, kemudian kita menjumpai ada kata kerja fi'il yang diiringi oleh huruf, maka kita harus ingat benar-benar bahwasanya, ya, huruf ini adalah pengiring yang bisa merubah makna. Keberadaannya, ketidakadaannya berpengaruh kepada makna. Jadi perlu diingat-ingat betul. Nah, demikian, ya.
3: Wabarakallahu fikum, kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Nur Khalis Hafidhahullahu Ta'ala atas materi yang telah dijelaskan, jawab bimbingan yang telah diberikan, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Nur Khalis MPD Hafizahullahu taala di setiap hari Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Tony selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: فمن لم يستطع

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
7: Niscaya tidak akan menenteramkan.
6: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa, semuanya itu akan sia-sia.
7: Semuanya itu akan sia-sia.
6: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
7: Yaitu Islam kita.
8: Agar amal ibadah ini sempurna, maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal, bukan syarat kabul. Syarat sempurna agar amal itu sempurna, yang pertama bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut, ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua syarat sempurnanya satu amal adalah al-musara'atu fil amal, bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut, tidak menunda-nunda.
9: Wah, Nabi memberikan tafsir tentang dunia. Seandainya ada di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, fayandur bima yarji, perhatikan air yang nempel ke jemari Anda. Madunya fil akhirah illa misru ma yaj'al ahadukum isba'u fil yamni falyanzur bima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti di antara Anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, lihatlah yang menempel di jemari Anda. Maka lihat, perhatikan tetesan air yang menempel di jemari itu perumpamaan dunia, dan air laut yang tinggal itu tamsil bagi akhirat. Dunia enggak ada apa-apa.
8: Jangan diremehkan, jangan dilecehkan, jangan digampangkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita, contohnya Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Karena itulah hikmah Allah menciptakan manusia.

0: hikmah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tanamkan dalam dirinya, letakkan dalam hatinya, camkan dalam benaknya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi tsaubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraag min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو العزيز الحكيم. ولو
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti video.

0: Nan TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu',
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubayb, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubayb. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubayb yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubayb di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubayb menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubayb menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubayb sepotong demi sepotong, padahal Khubayb masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Khubayb menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubayb dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubayb tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubayb mengajarkan sesuatu kepada Sa'id. persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran, Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar itu? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik. Aku berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Sa'id diam sesaat kemudian berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan, keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka, kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat. Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga? Mereka menjawab, dia tidak menerima seorang pun di malam hari. Aku bertanya kepada Sa'id, apa jawabanmu wahai Sa'id? Sa'id berkata, demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal. Aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya, apa lagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku bertanya, apa ini wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku menyaksikan kematian Khubayb bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Sa'id berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Sa'id berkata, kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu? Sa'id menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, setuju dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sa'id tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan.
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كآبائه يواجهه ماله.
2: جاء متوشحا بسيفه
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابه.

0: Faedah Kajian.
1: Upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali kepada peningkatan nilai iman yang ada dalam diri kita, maka para ulama telah menyebutkan dalam karya-karya tulis mereka, ya, dalam nasihat-nasihat mereka.
0: Faedah Kajian.
2: Kita ingatkan saudara kita dengan kesabaran, ya, bahwasanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar, kalau enggak salah di 24, innama, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Kalau kita baca solawat satu kali, pahalanya 10 kali. Ya, kalau kita baca, kalau kita sedekah, pahalanya 100 kali sampai 700 kali. Tapi kalau sabar, Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa batasan. Semakin sabar, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin sabar seseorang, semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada iman. Ini semuanya kembali kepada iman. Ya, kita ingatkan supaya dia sabar dan tidak banyak berkeluh kesah. Ya, tidak banyak berkeluh kesah. Tidak banyak ngedumel kalau orang Jawa atau yang semisalnya, atau ngersulo. Jadi sabar, sabar itu amalan hati, tapi bisa dilihat dari anggota badan. Kalau seseorang itu hatinya sabar, maka lisannya akan ikut sabar. Kan begitu? Karena Nabi kan pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Kalau segumpal daging ini rusak, anggota tubuh yang lain akan ikut rusak. Kalau seseorang itu sabar, tidaknya seseorang itu dilihat dari lisannya dan dari anggota tubuhnya. Kalau hati orang itu sabar, karena sabar ini amalan hati. Kalau seseorang itu hatinya itu sabar, maka insya Allah lisannya akan ikut sabar. Ya, dan sabar ini memang enggak ada batasannya. Saya sudah enggak sabar lagi, saya sudah datang ke dokter ini, ke dokter itu, saya sudah ikut bekam ini, rukyah itu. Oh, jangan. Ya, itu berarti Anda enggak sabar. Berarti Anda tidak bersabar. Jangan mengeluhkan, jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengaduh kepada manusia. Ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan-kesalahan kita. Yaitu diingatkan tentang sabaran. Sabar ini pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan supaya jangan minta mati. Ya, ini sebenarnya ada dalilnya, cuman tidak dicantumkan oleh penulis di sini. Dan jangan seseorang itu sekali-kali dia minta mati. Separah-parah apapun penyakitnya, seberat apapun musibah yang menimpa seorang hamba, tidak boleh seorang muslim atau muslimah itu minta mati. Ya. Karena apa? Wallahu a'lam, terkadang seseorang itu ditimpa musibah. Ya, musibahnya itu mungkin berat atau ditimpa penyakit, sehingga dia berpikir jalan pintas, wah saya mati saja. Dikira setelah mati itu selesai urusan. Kan begitu? Dia mengira setelah mati itu urusan selesai, padahal tidak. Kalau kita orang yang beriman, ya kita harus beriman. Setelah mati itu kan ada proses yang panjang. Ada pertanyaan malaikat, ya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti ada kita dibangkitkan di hari kiamat. Nanti ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita. Kemudian nanti akan ada buku catatan amal dibagikan, ada lewat jembatan Shirath. Itu urusannya panjang. Jadi jangan kita berpikir yang instan. Kalau saya mati urusan selesai, ya tidak. Ya. Tidak, tapi apa jalan keluarnya? Maka seandainya ada seseorang ditimpa penyakit yang parah,
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alhamdulillah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Iman dan Radio Al-Furqan serta para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi ya, di malam hari ini, yakni hari Jumat malam Sabtu, hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullah Ta'ala. Dan kita akan melanjutkan untuk mengikuti kajian Tafsir Al-Jalalain yang telah sampai pada Surah An-Nisa ayat 104 hingga 105. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Khawani wa akhwati fid din azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-104 dari surat An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Walatahinu, ini berkata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wa nazala lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan fi talabi Abi Sufyan wa ashabih. Turunlah satu ayat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus sekelompok dari para sahabat ia talabi Abi Sufyan, untuk mencari, menyusul Abu Sufyan. Wa ashabihi, dan para sahabatnya, para teman-temannya. Lama raja'u min Uhudin, tatkala mereka sudah pulang dari perang Uhud, tashakau al-jirahat. Akhirnya para sahabat pun mengeluhkan kalau mereka itu terluka. Wa kathirun min Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahinu ay wala tada'ufu, jangan kalian itu merasa lemah. Ibtigha'i talabil qaum, dalam mencari mereka, kaum itu al-kuffar, orang-orang kafir. Itu qatiluhum, untuk kalian bisa memerangi mereka. In takunu ta'lamu, jika kalian itu merasa sakit. Ay tajiduna alamal jarah, alamal syirah, jika kalian itu mendapati luka, perihnya, pedihnya luka. Innahum ya'lamun, mereka juga terluka loh. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian juga terluka. Ayyuslukum, dan ini selakum, semacam kalian. Wa la yajbununa ala kitalikum, dan mereka meskipun mereka terluka, mereka enggak takut untuk berperang dengan kalian. Watarjuna, padahal kalian itu, watarjuna antum, dan kalian adalah kalian itu mengharapkan minallah, dari Allah, minun nasri wa thawabi alaih, dari yang bermucit pertolongan Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yarjun, sesuatu yang tidak mereka harapkan. Ma la yarjun, sesuatu yang tidak mereka mengharapkan. Kum fa'antum biziduna alihim dhalik, kalian itu ada yang lebihnya, yaitu kalian itu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falambahi an takunu arghaba minhum fih, falambahi an takunu arghaba minhum fih, maka selayaknya kalian itu lebih semangat, lebih mengharapkan dibandingkan mereka, orang-orang kafir. Wa kana Allahu aliman, dan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Hakiman fi sun'ihi, yang maha bijaksana dalam penciptaannya. Nah, pada yang dimulakan oleh subhanahu wa ta'ala, ayat ini kaitannya dengan peristiwa para Uhud. Bagaimana yang telah kita ceritakan atau telah anda dengan semua pahami pada pertemuan-pertemuan kita yang kemarin, atau dipahami dalam kajian-kajian yang lain, bahwa perang Uhud itu awalnya memang perang yang enggak berimbang. Pasukan kaum muslimin tinggal 700-an, pasukan orang-orang kafir 3.000. Tidak cerita, tapi karena kemantapan iman, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagusnya strategi perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempatkan pasukan panah di mana, pasukan menubrak di mana, sayap kanan mana, sayap kiri mana, itulah pokoknya. Yang pokoknya begitu. Nah, tatkala perang Uhud itu awal harinya, muslimin menang telak. Tapi kemudian terjadi kondisi terbalik. Tatkala sebagian sahabat itu melanggar amanatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasukan panah yang ada di atas bukit. Jadi mereka itu pasukan panah yang ada di atas bukit. Jadi mereka itu pesannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kalian jangan turun. Singkat cerita, kan ceritanya panjang. Mereka turun sebelum ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhirnya kondisi berbalik. Area bukit itu lalu dikuasai oleh pasukan kafir yang ketika itu di bawah pimpinan Khalid bin Walid sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi terbalik. Jadi gantilah orang-orang kafir itu yang menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari atas. Dengan ini anak panah dari atas. Nah, karena kondisi ini semacam itu, akhirnya kaum muslimin itu kalah dalam perang itu. 70 kaum muslimin mati syahid. Ini dan lainnya itu luka-luka. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu setelah sore hari, selesai perang, akan dilanjutkan besok, mereka mikir-mikir, aslinya mereka itu kalah, menang itu kebetulan. Mereka tidak ingin kalau lanjut perang besok kaum muslimin kembali menang dan mereka akan pulang dengan membawa kekalahan. Akhirnya mereka itu langsung pulang dengan harapan, dengan langsung pulang itu berarti berita terakhir dalam perang itu adalah kemenangan. Waktu pagi kaum muslimin sudah siap untuk melanjutkan perang kembali, Rasulullah SAW mengirim mata-matanya untuk menyelidiki pasukan kafir. Ternyata mereka sudah pergi jauh meninggalkan area pertempuran. Nah, pada waktu semacam itu para jamaah yang dimulakan oleh Subhanahu wa ta'ala, Pada waktu semacam itu, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pulang, dibawa pulang oleh Rasulullah Sallam. Begitu Rasulullah Sallam sampai di kota Madinah, beliau mempunyai kebijakan lain. Apa itu? Kebijakan untuk memastikan orang-orang kafir Quraisy itu akan balik lagi atau tidak. Rasulullah Sallam memerintahkan para sahabat yang mereka itu ada yang nggak luka, tapi kebanyakan yang mereka itu luka. Mereka diperintahkan sudah capek, sudah luka dan macam-macam untuk berangkat nyusul pasukan orang-orang. Nyusul pasukannya, ini orang-orang kafir. Kalau itu Rasulullah SAW sendiri terluka di sakit kepalanya. Pada tak betul, ya manusiawi lah. Capek, ini berat, ini macam-macam gitu. Ini macam-macam ya. Maka karena itu terjadi, ini itu, ini mereka itu mengeluhkan, mengeluhkan apa ya? Mengeluhkan luka, mengeluhkan sakit, mengeluhkan capek. Dan itu manusiawi. Kalau mereka mengeluhkan semacam itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu ibtigha'il qaum." Kalian tentu jangan merasa lemah untuk mencari kembali orang-orang kafir. Jika kalian merasa sakit, Allah juga mereka juga. Ini jika kalian merasa sakit. Ini. Maka ketahuilah mereka juga sama. Jadi mereka itu juga sama. Mereka juga sakit, kalian sakit, mereka sakit. Kalian luka, mereka juga terluka. Bedanya, watarjuna minallahi ma la yarju. Kalian mengharapkan dari sisi Allah pahala yang tidak pernah didapatkan oleh ini mereka. Wallahu a'lam. Jadi ini tadi sebagai satu kaidah ya. Hidup itu maksimalkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Capek? Ya, capek. Ini, tapi sadari kaidah ini. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna ma la yarju. Jika kalian merasa sakit, ya mereka juga merasa sakit. Jika kalian merasa terluka, mereka juga merasa terluka. Bedanya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya berkaitan dengan satu peristiwa yang kondang di kitab tafsir. Beliau mengatakan wasaraqa Tu'amah ibnu Bayrik. Wasaraqa Tu'amah ibnu Bayrik gir'an, baju besi. Wahabaha inda Yahudiin, lalu disembunyikan pada orang Yahudi. Wajidat indahu, lalu baju besi itu ditemukan di tangannya, di tempatnya orang Yahudi. Paramahu tu'natun biha, hanya tu'nah yang mengambil tadi itu menuduh orang Yahudi tadi yang melakukannya. Hadis ini dipermasalahkan oleh kalangan para ulama tentang masalah sanad, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Jadi intinya ini, jadi intinya baju itu ditemukan di tangannya orang Yahudi yang dicari-cari itu. Kemudian Tu'mah berbuat jahat dengan menuduh dia yang melakukan perbuatan itu. Nah, wa halafa annahu ma saraqaha, dan dia berani sumpah kalau dia tidak mencuri. Fasa'ala qaumuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujadila anhu, dan kaumnya dari Bani Bakar minta kepada Nabi sallam untuk membelanya. An yujadila anhu wa yubarri'uhu, dan membebaskannya. Allah berkata firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitab." Sebenarnya kami turunkan kepadamu Alkitab. Ayat yang ini adalah Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Muta'alliqun bi anzal. Turunnya itu dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima araqallah. Litahkuma bainan nasi bima araqallah, untuk menghukum sesuatu yang pas gitu. Ini kalian itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yanilaina bima araqallah, dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu, a'lamaka, ya Allah beritahukan kepadamu. Allah. Wala takun la kha'inin, dan kamu jangan menjadi

membela orang-orang. Astaghfirullah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Mimma amanta bihi, dari apa yang kau inginkan. Innallaha kana ghafurar rahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusakum, kamu itu jangan membela kepada orang-orang yang mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Yakhununa hadzal ma'asi, mengkhianati diri mereka sendiri dengan maksiat. Li'anna wabala khianatihim 'alaihim, karena kehancuran, kerugian dari khianat mereka tergantung kepada mereka, tergantung kepada dia. Inna Allah la yughayyiru ma la yuhibbu man kana khawwanan athima. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang khawwan, orang yang khawwan. Athima yang biasa saja. Ayyu aqibuhu, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Itu ini sebagaimana katakan tadi berkaitan dengan orang sahabat, ya sahabat kan juga manusia, bisa salah, bisa benar. Tapi secara umum mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, ada seorang yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, namanya itu Tu'amah, Tu'amah bin Ubayrik. Dia itu mencuri harta ghanimah terampasan perang. Yang itu yang mestinya harus diberikan kepada pasukan yang perang dengan bagian yang telah ditetapkan. Nah, pada waktu dia itu apa, Tu'amah itu mengambil perang itu, mengambil baju besi itu, ditemukan di tempatnya. Ini ditemukan di tempat orang Yahudi itu. Akhirnya dia tertuduh, dan si Tu'amah itu pura-pura ikut menuduh bahwa pelakunya adalah ini orang Yahudi. Maka ini apa? Surah firman Allah Subhanahu

0: untuk mereka. Okay? Bila untuk mereka. Jadi ada satu kejadian yang namanya sahabat kan juga manusia ya. Kalau memang dia itu orang munafik, selesai masalah. Kalau memang tidak, maka namanya sebutkan manusia yang bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Anak-anaknya itu adalah manusia yang bisa benar, bisa benar. Terutama mereka si anak-anak. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu lalu beliau mengatakan, astaghfirullah, astaghfirullah kepada Allah, mimma hamamta bihi, tidak apa yang engkau inginkan. Innallaha kana ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun lagi maha penyayang, maha pengampun lagi maha penyayang. Astaghfirullah wa la tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum. Kalian itu, kamu itu jangan membela kepada orang-orang yang mereka menghabiskan diri mereka. Yakhununaha bil ma'asi, mereka mengkhianatinya dengan maksiat. Li'anna wabala khianatihim anihim, karena kehancuran khianat mereka ada pada mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawana, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang khianat. Katsiratal, yani katsiratal khianah, wa khianat asima, maksudnya adalah ayu akibu, yang akan menghukumnya. Nah, pada salah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW juga tidak salah, karena luhurnya dia adalah seorang yani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjadilah yang terjadi tatkala mereka tidak patut dengan apa yang dia Dia sallallahu alaihi wa sallam. Nah, istaghfun, mereka itu menyikan tu'mah wa qawmuhu tu'mah, dan kaumnya hayaan karena rasa malu. Minan nas, dari manusia, mereka menyembunyikan dari manusia. Wa la istaghfuna min Allah, tapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ahum, Allah itu selalu bersama mereka. Ilmihi, dengan yang ilmunya. Idh yubayyitun, mereka itu yadmirun, menyimpan, menyikan. Mala yallah min laqaul, itu yang tidak boleh di ucapan. Min azmihim alal hanfi ala nafi sariqa waramil yahudi biha, yaitu dia itu bersumpah tidak mencuri, dan dia menduduk orang Yahudi yang melakukan hal tersebut. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui muhita, dan segala sesuatu. Pas jadi segala sesuatu. Bagaimana mungkin terjadi? Yang mana sahabat tak manusia, yang mana manusia, yang pun juga manusia yang bisa jadi tergelincir, bisa jadi salah yang dalam masalah ini maupun masalah-masalah yang lainnya. Allah Alam. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita pelajari, insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idni Rabbina Tabaraka Ta'ala, pada ayat yang ke 109 insyaAllah. Allah Alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan tafsir dari surah An-Nisa ayat 104 ya hingga 108 ya. Dan insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang akan dilanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, ini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Ada 1-2 pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Al-Ustadz. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, Ustadz. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu harus diawali dari tanggal 1, yakni tanggal 1 hingga tanggal 9, atau bisa juga dilaksanakan hanya tanggal 9 saja? Pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah ada keutamaan puasa hari yang ke-8, Ustaz? Ada di antara masyarakat yang berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Demikian dua pertanyaan yang kami ajukan, Ustaz. Silahkan.
0: Alhamdulillah. Untuk masalah keutamaan bulan Allah 10 awal Dzulhijjah itu insyaAllah tidak perlu dipaparkan karena sudah dipahami semuanya insyaAllah. Yang pertama. Yang kedua,

0: puasa Dzulhijjah itu ada dua. Yang pertama puasa Arafahnya. Yang kedua puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi pertama puasa Arafahnya. Puasa tanggal 9-nya. Apabila seseorang itu cuma puasa 1 hari dan itu dia letakkan pada tanggal 9, maka itu dia telah puasa Arafah dan dia telah mendapatkan anugerah yang sangat besar. Tapi apabila orang itu memiliki kemampuan, keluasan, kesempatan gitu, maka puasa itu kalau ditambah enggak sekedar tanggal 9 toh, sampai maksimal 9 hari, 1 sampai 9. Maka itu adalah amal yang pernah dilakukan oleh sebagian dari ummahatul mukminin dan masuk dalam keumuman, masuk dalam keumuman sabda ini salam. Jadi masuk dalam keumuman keutamaan amal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi intinya sebulannya puasa Arafah, puasa Dzulhijjah itu dua macam. Puasa Arafah dan itu sehari, 9 puasa kalau besok kalau tahun ini. Yang kedua, kalau mau lebih daripada itu, maka puasa mutlak, puasa total dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan itu amal pernah dilakukan oleh sebagian dari ummahatul mukminin. Tapi yang kedua, apakah puasa Arafah itu tanggal 1 sampai tanggal 9? Otomatis enggak. Yang namanya Arafah itu ya tanggal 9 tok. Tanggal 9 tok. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tidak masuk dalam hitungan ini apapun. Nah, karena itu, kalau kemudian ada orang itu puasa Arafah dan tambah 1 hari lagi, yaitu ini tambah 1 hari lagi, maka enggak apa-apa. Di titik bahwasanya itu dia adalah menambah amal kebaikan bukan hanya Arafah, tapi kemudian dia melakukan amal kebajikan yang lainnya yang selaras dengan yang ada dan yang tersampaikan oleh jadi begitu gambarannya. Kalau tanggal 8 9 monggo, 9 tak juga monggo, tapi yang paling utama adalah 9 iya dan 1 sampai 8 itu puasa total atau memperbanyak puasa dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga jawaban tersebut dapat dipahami. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz masih berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, yakni pada saat penyembelihan kurban Ustaz. Apakah seorang yang berkurban itu pertanyaannya berapa bagian yang boleh dia terima sebagai seorang yang berkorban? Ya, apabila dia ikut dalam suatu perkumpulan ya yang menyediakan atau menyelenggarakan kurban, ya, maka bolehkah dia meminta bagian yang dia berhak untuk mendapatkannya? Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan.
0: Alhamdulillah, salah satu antara kita itu diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, maka berkorbanlah. Karena ini keutamaannya. Pertanyaan yang muncul adalah, apabila seseorang itu berkorban, berapa bagian dia? Ada dua jawaban dalam masalah ini. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu menggunakan semuanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk jalan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Apabila kemudian dia mengambil, jadi juga untuk keutamaan. Maksudnya yang paling utama tadi adalah semuanya. Ya, karena dia itu memiliki beberapa ekor gitu. Kemudian dia sudah memakan dari sebagian korbannya, maka yang lainnya sudahlah pas. dan kepada Ilahinya. Nah, alhamdulillah dia itu termasuk orang yang minta, mengharapkan gitu. Dan memang itu salah satu di antara sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian tidak ada ketentuan yang pasti. Hanya diambil faedah oleh sebagian para ulama. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang masalah berapa bagian yang beliau mengatakan walaan ini kulu wadzakhiru wa tasaddaqu. Silakan makan. Silakan disimpan. Ini adalah yang disebutkan ulama yang bahwa apa ya bagian dari mudhoh itu sepertiga maksimal, sepertiga maksimal ya, sepertiga maksimal. Jadi kalau yang itu maka itu kemudian kalau yang lainnya itu bukan akan hanya hal tersebut. Apabila kurang daripada itu demi kemaslahatan umum kaum muslimin maka itu yang diharapkan. Bila kurang daripada bila bisa maka boleh. Jadi Allah itu minta bagian udahnya daripada yang ada itu. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Pertanyaan berkaitan dengan jatah daging yang diambil oleh mudhahi tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan Ustaz. Maka sebelum program acara ini kita akhiri, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Silahkan Ustaz.
0: Sama-sama pada ujung pembahasan kajian kita, insyaallah ada kesempatan lagi sekedar mengingatkan kita di hari-hari agung, di hari-hari mulia, maka maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, terutama ibadah khusus yang memang disyariatkan untuk ini dilakukan di hari-hari ini, dan salah satu diantaranya adalah masalah yang berbicarakan masalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah itu hari tanggal 9 aja, hari Selasa. Kalau besok kalau kemudian dia menambahi silakan, dan itu adalah keutamaan, semakin banyak semakin bagus. Tandunya pun semua dari tanggal 1 sampai 9 maka itu yang bagus. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tapi kemudian dia 9 tok, 89 atau yang lainnya, maka tidak mengapa dan orang itu mendapatkan balas sesuai dengan amal perbuatannya. Bagaimana tadi juga di ibadah yang kedua yang ditanyakan, yang disampaikan tadi adalah mengenai masalah korban gitu ya, dan salah satu di antara amal ibadah tertinggi di bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya itu adalah berkorban. Ini berkorban. Korban itu adalah tanda kesyukuran kepada Allah. Maka mudahnya diperintahkan untuk ikut makan, karena itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya sebagainya bisa diberikan kepada kaum muslimin, sebagainya bisa untuk disimpan, yang semisalnya untuk sedekah, untuk hadiah dan yang lainnya. Makanya juga memang mengatakan sepertiganya ya, sepertiga itu maksimal. Kalau kurang daripada itu maka itu yang terbaik. Allah Alam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari tunjukkan pada waktu yang akan datang biadzinillah. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad wa ala qawli wa bi syada la ilaha illa anta tawaffuka billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan guru kita Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu taala dalam kajian renungan malam yang membahas tafsir Al-Quranul Karim melalui kitab Tafsir Al-Jalalain yang telah sampai pada surah An-Nisa ayat 104 hingga 108. Kepada Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullah ta'ala, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan semoga Ustaz diberi keberkahan umur ya dalam mengajarkan kami pelajaran-pelajaran khusus yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan untuk mengikuti kajian tersebut. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah, baik di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh, hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqamah. Maka istiqamah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim, menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adam al-inhirafi anhu adzat al-yamin wa adzat al-shimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus, maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridha dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwat Al-Iman, para pecinta Al-Iman, pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kaifalukum listeners, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Kembali mengudara menyapa para pendengar dalam program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman edisi malam hari ini di 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2026. Bersama MC yang bertugas yang akan membersamai para pendengar ada Khairuddin di studio Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM. Tentunya akan membersamai hingga pukul jam 11 malam hari nanti. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pendengar yang sedang berkumpul bersama keluarga, berada di perjalanan maupun sedang bekerja sembari menyimak Radio Suara Al-Iman. Semoga selalu memberikan berbagai manfaat dari Radio Dakwah Islami Radio Suara Al-Iman. Baik listeners, sebelum kita masuk, sudah ada beberapa request sebenarnya yang masuk. Kita putarkan satu surah pendek ya, sama ada beberapa iklan spot singkat untuk mengawali program edisi Rembulan edisi malam hari ini. Sembari menunggu para ibu-ibu, para mas-mas, bapak-bapak yang ingin bergabung, boleh nih disapa dengan merequest di 08 73 kali 04 kali 846. Taib, kita hadirkan satu surah pendek. Ada surah Al-Kausar ya, pendek saja dengan karya Syekh Khalifah At-Tunaiji dan iklan spot layanan kurban. Semoga dapat membersamai para pendengar. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: الأوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba. Kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085 704 018 561 atau di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama Kurban Al-Iman.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Alhamdulillah, khotriman para pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan iklan singkat spot layanan kurban dan surah pendek Al-Kausar dengan karunia Syekh Khalifah At-Tunaiji yang sudah mengawali program rembulan kita di sini malam hari ini. Baik, bagi para pendengar yang sudah bergabung dan membersamai Radio Suara Al-Iman, boleh nih disapa dengan merequest di 08 73 kali 04 kali 846. Tentunya besok hari Sabtu, bagi yang bekerja PNS atau mungkin guru, biasanya besok libur nih. Kemudian juga yang bekerja juga buat besok, tetap semangat karena bekerja juga salah satu adalah ibadah yang dimudahkan atau mungkin ya yang sebagai kewajiban ya, terutama seorang laki-laki untuk bekerja. Tetap semangat dan jangan lewatkan acara-acara menarik di Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV. Tapi kita bacakan dulu nih request yang sudah masuk dari WhatsApp dari pendengar kita di Kota Surabaya dulu kita bacakan. Ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Kota Surabaya merequest ingin dihadirkan surah Al-Fatihah, Al-Insyirah, At-Tin dan Al-Alaq dengan karya Syekh Mahir Al-Muwaikili. Kemudian ada Mutiara Nasihat Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Baik, kita akan siapkan Mas Leandro. Kemudian ada Kisah Sahabat Nabi, ada dua tema, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti kita putarkan salah satunya ya untuk kisah sahabatnya. Kemudian jika beliau mengirim informasi singkat ya, semoga mewakili ya, insya Allah beliau memberikan informasi di sini Mas Leandro. Syekh Mahir Al-Muwaikili dulunya adalah sarjana matematika yang menjadi imam atau qori ya di Saudi Arabia. Semoga dapat kita mengambil manfaat dari suara merdu Syekh Mahir Al-Muwaikili yang dulunya adalah seorang ilmuwan atau lulusan matematika dan sekarang menjadi imam di Masjidil Haram. Semoga menjadi semangat bagi kita untuk terus belajar meskipun kita bukan di bidang agama belajarnya, tapi tetap semangat yang akan membawa kita terus dapat belajar agama hingga dinaikkan derajatnya menjadi hamba yang bertakwa tentunya. Baik, kemudian yang kedua dari pendengar kita di Telaga Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf pada malam hari ini mereka ingin dihadirkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karyanya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dan ada tambahan dari Ibu Mulyadi di Simbatan Kota Lamongan merequest juga ada surah Al-Mulk dengan karyanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik, listener semua, sudah kita siapkan request-request antum sekalian dan request-request ibu-ibu kita yang tercinta. Insya Allah kita akan hadirkan sesaat lagi. Kita tunggu request para pendengar sekalian yang berikutnya di sesi kedua. Mari kita dengarkan dulu di sesi pertama berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran. Bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas

menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. "Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah." Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap

zakatnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran, perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhunurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya pacekli. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Baik, alhamdulillah khotul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman Gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masih bersama Khairuddin pada pertemuan malam hari ini. Bagi para pendengar yang budiman yang ingin dihadirkan kumpulan-kumpulan murotal dan tema-tema yang lainnya, dapat di-requestkan di 08 73 kali 04 kali 846. Dan tadi sudah kita hadirkan 3 request kita. Ada Mas Leandro, ada Ibu Mulyadi, dan Ibu Yusuf yang sudah kita hadirkan requestnya. Dan lanjut kita mungkin siapkan lagi kisah sahabat Nabi tadi yang disambungkan, atau mungkin kita akan putarkan dulu tema-tema yang lain sembari menunggu request yang lain masuk untuk dihadirkan di ruang dengar para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Baik, sudah kita siapkan ada surah Nuh, ada tema renungan curahan hati sang ibu untuk anaknya, dan murotal lagi surah Al-Hasyr. Semoga dapat bersamai para pendengar hingga pukul 11 malam dini hari nanti. Tentunya nanti apabila ada request yang masuk, kita akan stop dan kita akan bacakan, dan tentunya langsung kita hadirkan di sesi selanjutnya berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
3: Surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Semenjak sholat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan.
Tidak jarang pulang kau simpan untukku. Sepulang sekolah, tumbung kelapa. Tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anak. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian

Dan pada saya, ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan.

0: Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Siang, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: بسم الله الرحمن

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah, khotul iman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, Gelombang 918 Kota Surabaya. Alhamdulillah, kita masuk di sesi terakhir dan sekaligus penutupan pada pertemuan malam hari ini. Sepertinya ada satu request yang baru saja masuk dan masih stay di Radio Suara Al-Iman. Masya Allah, cukup senang para pendengar masih bisa bersama para pendengar masih bisa bersama Aliman pada program Rembulan. Kita bacakan request terakhir yang masuk pada pertemuan malam hari ini dari pendengar kita di Kota Surabaya. Masya Allah, ada Ibu Budiana di Bulak Banting Kenanga, Kota Surabaya. Masya Allah, ahlan Ibu Budiana. Malam hari ini ingin mendengarkan lantunan Surah Ar-Rahman ya, dengan karyanya Syekh Ziyad Abad. Kita siapkan untuk murotalnya. Kemudian juga ada mutiara nasihat dengan tema Seperti Hati Burung yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja Al-Syama Hafidullah Ta'ala. Baik, itu tadi sekaligus request terakhir dan sekaligus penutupan juga pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di esok malam hari. Dan kali ini Khairuddin harus pamit undur diri. Insya Allah kita akan sambung di waktu-waktu yang akan datang bersama MC-MC yang bertugas. Kali ini Khairuddin pamit undur diri dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idati thayr." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya. Sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung, seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan sholat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah, dia takut kepada Allah, dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun,
Jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya.
Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya.
dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: pun.
1: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
0: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ.
1: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
0: وَمَا

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

0: Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.
1: Ala

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka, karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: قُلْ

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
1: ولا

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman." Dan

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."
1: قَدْ

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
4: Azkarus sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: langit, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: lana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marra.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Semenit manfaat.
5: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Semenit manfaat.
5: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
6: Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra, syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u, sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang muslim. Tidaklah suatu musibah ataupun penyakit menimpa seorang mukmin, meskipun sekedar duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan berikan padanya satu kebaikan atau dia akan hapuskan dari orang itu satu kesalahan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali."
1: Musibah-musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kita lakukan saat kita tertimpa musibah. Saat kita sedih, apa yang kita lakukan? Saat kita mendapatkan bencana, apa yang kita lakukan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang memberikan amalan yang paling terbaik? Amalan yang paling ikhlas, amalan yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat kita mendapatkan kesulitan, janganlah kita meminta kepada selain Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Isti'analah, minta pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat.
2: Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwar ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.

0: dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, yuk follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga. Roadshow keimanan mengangkat tema Dhul Hijjah Family Project, bertempat di Masjid Jami Makkah Surabaya. Bulan Dhul Hijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah, dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema, Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan, Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI, dengan tema Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Zulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد para pemirsa Al Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat-nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan keamanan, terutama nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita dalam meniti jalannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan bagi kita dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dan pembahasan kita tentang sifat itsar, sifat mendahulukan orang lain atas dirinya. Qala Syekh menulis kitab ini Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sakha'a wal bukhla darajat. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang masing-masing dari sifat dermawan, suka memberi, dan lawannya sifat pelit atau kikir. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kedermawanan dan sifat kikir, masing-masing dari keduanya itu bertingkat-tingkat. Farfa'u darajati sakha'il isaru. Dan dalam sifat kedermawanan, derajat yang paling tinggi adalah al-isar. Orang memberikan hartanya kepada orang lain, padahal dia sendiri butuh. Isar itu mengedepankan orang lain, seperti memberikan hartanya, padahal sebenarnya dia sendiri atau keluarganya membutuhkan harta tersebut. Wa asaddu darajatul bukhli an yabkhalal insanu ala nafsihi ma'al hajati. Sementara pelit atau kikir yang paling parah derajatnya, seorang pelit kepada dirinya sendiri padahal butuh. Seorang pelit kepada dirinya sendiri padahal dia sendiri butuh. Berapa banyak orang bakhil, dia tahan hartanya, eman dengan hartanya, padahal dia sakit, dia tidak berobat. Dia menginginkan sesuatu, dia menginginkan sesuatu, tapi dia tahan. Tidak bisa membelinya dan tidak mau memilikinya dan menikmatinya karena pelit. Ini tingkatan pelit yang paling parah. Seorang pelit terhadap dirinya sendiri. Wakam bainaman yabkhal ala nafsihi ma'al hajah wa bainaman yu'sir ala nafsihi ma'al hajah. Kalau kita lihat, tentu sangat jauh perbedaan antara orang yang pelit kepada dirinya padahal butuh, dan orang yang mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh. Tentu saja di sini ada perbedaan yang sangat jauh. Yang pertama, bagaimana orang diperbudak dengan hartanya. Begitu ambisinya terhadap harta, tidak rela berkurang hartanya, meski untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara orang yang kedua, dia korbankan hartanya demi maslahat akhirat. meski harus diberikan kepada orang lain, dan meski sebenarnya dirinya sendiri butuh. Maka ihsan merupakan akhlak yang mulia yang Allah berikan di hati hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Walaisa ba'dal ihsan darajatun fi sakha. Dalam kedermawanan tidak ada yang lebih tinggi daripada sifat ihsan. Mendepankan orang lain atas dirinya padahal dirinya sebenarnya butuh. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena sifat ihsan mereka. Karena sifat mereka yaitu al-ihsan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun sebenarnya mereka sendiri sangat butuh. Sebab turunnya ayat ini yaitu kisah masyhur dari sahabat yang mulia Abu Talha, di mana beliau mendahulukan orang lain dan memberikan makanan pokoknya, makanan pokok keluarganya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya diberikan kepada orang lain padahal mereka sendiri butuh, tidak ada yang dimakan. Dan riwayatnya masyhur. Maka turunlah ayat ini yang memuji sahabat yang mulia Abu Talha, sekaligus menjadi kaidah prinsip bagi umat Nabi Muhammad yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Wastashhada bil Yarmuk Ikrimah bin Abi Jahal wa Suhail ibn Amr wal Hadis ibn Hisham wa jama'atun min Bani al-Mughirah. Di antara bukti nyata dari sifat al-ihsan ini, apa yang terjadi di perang Yarmuk, ada Ikrimah ibn Abi Jahal, Suhail ibn Amr dan Al-Harith bin Hisham dan yang lainnya dari anak-anak Al-Mughirah. Fa'utu bima'in wahum sal'ah. Kisahnya bahwasanya mereka ini diberi minum tetapi mereka tetap meninggal dunia. Jadi dalam perang ini mereka terkena senjata. Maka orang-orang yang ada di sekitar situ, sahabat-sahabatnya, mendatangkan air minum, gitu. Cuman di antara mereka saling mendahulukan orang lain, meskipun dirinya butuh. Ya, terkala mereka sedang sekarat gitu, butuh air dan dibawakan air, mereka masing-masing dari mereka menolak hingga mereka semuanya meninggal dunia dan tidak ada yang minum dari air tersebut. Air tersebut dibawa kepada Ikrimah ibn Abi Jahal, lalu dia melihat Suhail ibn Amr ya, yang melihat kepadanya. Dia tahu Ibu Suhail butuh minum. Butuh minum. Maka dia pun bilang, ibda' bihada. Dia dulu, katanya. Maka dibawalah air tersebut kepada Suhail. Maka

sebelum minum. Wa udiya ila rajulin minas sahabati ra'sa syat. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu bahwasanya dia diberi hadiah berupa kepala kambing. Jadi makanan yaitu kepala kambing. Dia bilang, setelah diterima dia bilang, inna akhi ahwaju ilaihi minni. Sesungguhnya saudaraku lebih butuh kepada makanan ini. Faba'asa bihi ila rajul. Maka makanan tersebut kemudian dikirimlah kepada orang yang dimaksud. Faba'asa bidzalika akhar. Nah, orang yang kedua pun memandang begitu juga. Saudaraku lebih butuh daripada aku, dikirimlah lagi kepada orang yang ketiga. Hatta tadawalathu sab'atu abyatin farja ilal awal. Hingga kepala kambing tersebut pindah-pindah sampai 7 rumah. Yang akhirnya setelah 7 rumah kemudian kembali lagi kepada orang yang pertama. Subhanallah. Bagaimana sifat isar ini benar-benar ada di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kharaja Abdullah ibn Ja'far ila dai'atin lahu. Abdullah ibn Ja'far keluar pergi ke salah satu kebunnya. Fanazala ala nakhlin liqaumin fiha gulamun aswad ya'malu fiha. Kemudian dia singgah di sebuah pohon korma gitu ya, milik kaum, di mana di milik kaum ya, milik seorang, beberapa kaum gitu ya, sehingga di kebun korma milik satu kaum. Di kebun tersebut ada seorang budak berkulit hitam ya, yang bekerja di sana. Iz atal gulamu bikutihi. Iz atal gulamu bikutihi. Nah, kebetulan si budak ini bersama dia, dia membawa makannya, bekalnya, dia bawa bekal. Fadakhalal jaha itu kal, fadakhalal ha itu kalbun. Nah, tiba-tiba ada seekor anjing masuk ke kebun tersebut dengan melintasi pagar ya. Apa yang dilakukan oleh budak tersebut? Dana minal gulami faroma ilahi kursan fakalahu. Nah, anjing tersebut masuk dan mendekat kepada si budak tadi. Budak tadi pun mengambil dari bekal berupa roti yang dia bawa tersebut, dipotong dan diberikan kepada seekor anjing tersebut. Tsumma rama ilaihi kursan akhara fa'akalahu. Lalu dilemparlah lagi satu potong yang lain, dimakan juga. Kemudian dia lempar lagi potongan yang ketiga, dimakan juga oleh anjing tersebut. Maka Abdullah yang melihat kejadian ini bertanya, wahai gulam, kamku tukakul layom. Wahai gulam, berapa banyak bekal makanan untukmu dalam sehari? Apa jawab dia? Qala maraita. Bekalku setiap hari adalah

0: Apa yang kamu lihat tadi? Yang telah, yang semuanya telah aku berikan kepada anjing tadi. Qala falima asarta bihi hadzal kalb. Lalu ditanya lagi, kenapa Anda mendahulukan anjing ini dan memberikan dia makan bahkan melebihi diri Anda sendiri? Qal ma hiya? Beliau menjawab, qala atfi yaumi, kata beliau, ma hiya bi ardi kilab ja'a min masafatin ba'idatin ja'ian fakarihtu raddahu. Kata dia, perkebunan ini, tempat ini bukanlah tempat anjing-anjing. Tentu dia datang dari jarak yang jauh karena lapar, dalam keadaan dia lapar. Maka aku tidak mau menolaknya. Maka dia tidak mau menolaknya. Masyaallah. Lalu kembali tanya, kemudian apa yang mau kamu lakukan? Ya. Sekarang makananmu habis, terus bagaimana? Dia bilang, atwi yaumi hada. Ya sudah, aku akan tahan lapar di hari ini. Maka Abdullah bin Ja'far berkata, ulamu ala saha wa hada askhamin. Aku orang yang dicela karena terlalu dermawan. Tapi orang ini lebih dermawan daripada diriku. Fastaral ha'ita wa ma fihi minal alat wastaral gham wa taqa wa habalahu. Maka dia pun membeli perkebunan tersebut dan semua yang ada di sana, alat-alatnya, dan juga membeli budak tersebut dan memerdekakannya, lalu memberikan kebun tersebut kepada anak yang telah dimerdekakan tersebut. Subhanallah. Luar biasa. Bagaimana orang-orang terdahulu, para salaf kita, bahkan seorang yang miskin saja, orang yang miskin saja, dia memberikan bahkan kepada seekor anjing melebihi dirinya sendiri.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: tujuannya adalah biar biar hilang rasa tidak enak. Ya, silakan yang lebih lapar makan lebih banyak gitu daripada yang tidak begitu lapar. Maka dimatikanlah lampu dan semuanya siap-siap duduk di hadapan makanan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Lamma rufi'at ta'am idza huwa bihalihi. Dan ketika makanan itu diangkat dan lampu-lampu dinyalakan, apa yang terjadi? Makanannya tetap tidak ada satupun yang memakannya. Lam yakul ahadu min syai'an isal li ashabihi. Tidak ada satupun yang memakannya karena mengedepankan saudara-saudaranya melebihi dirinya sendiri. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan berikut ini tentang batasan kedermawanan dan batasan pelit. Kapan orang itu dermawan dan kapan sebaliknya orang itu sudah dianggap dan dihitung pelit yang tercela. Takallama an-nasu fi haddil bukhli wasakhai. Beliau mengatakan orang-orang telah banyak membahas tentang batasan pelit dan batasan dermawan. Fadhaba qaumun ila anna haddal bukhli man'ul wajib. Sebagian orang memandang bahwa batasan pelit itu yaitu menahan yang wajib. Seorang menahan tidak memberikan perkara-perkara yang wajib dikeluarkan. Wa anna man adda ma yajib falaysa bakhir. Di mana orang selama dia telah menunaikan yang wajib maka tidak dihitung bakhir. Ini ada yang bilang seperti itu. Tetapi ini tidak cukup kata beliau. Kenapa? Fa inna man lam yusallim ila iyari ila qadr ladhi yarfuduhu al-hakim summa yudayikuhum fi ziyadati luqmati wa innahu ma'dudun min al-bukhala. Kenapa? Karena seseorang yang selalu memberikan kepada keluarganya apa yang cukup sesuai keputusan hakim, tapi dia tidak memberikan tambahan apapun, tidak satu suap atau satu buah gitu kan ada tambahannya, maka tetap dihitung dia masih pelit. Itu masih tetap pelit ya. Sehingga yang benar adalah kata beliau fasahihu annal bara'a minal bukhli tasulu bi fi'il wajib bi syar'i wal lazim bi tariqil muru'ati tayyibul qabli bil badar bil badli, yaitu seorang bahwasannya kebahilan itu hilang dengan seorang menunaikan yang wajib secara syar'i serta menunaikan hal-hal yang lazim sesuai dengan kelayakan, dengan hati yang bersih, dengan apa, dengan penuh sukarela, tidak terpaksa. Jadi orang itu tidak dikatakan bahil kapan kalau dia sudah menunaikan yang wajib-wajib harus dikeluarkan, harus diberikan, ditambah dia juga harus memberikan apa-apa yang lazim dari kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wa amal lazimu bi tariqil muru'afa wa tarkul mudayaqah wal istighsa anil muhakkirati fa inna dhalika istaqbah. Adapun yang dimaksud dengan kelaziman memberikan yang lazim dengan cara yang pantas, yaitu tidak mempersulitnya. Tidak mempersulitnya. Dan tidak perhitungan dengan hal-hal yang sepele. Ya, tidak perhitungan dengan hal-hal yang sepele. hal-hal yang sepele dari keluarganya, ya, tidak diperhitungkan. Gangguan-gangguan dari keluarganya, kesulitan dari keluarganya, apa yang dia berikan kepada keluarganya dari hal-hal yang murah, hal-hal yang ringan, tidak diperdulikan, yang artinya tidak diperdulikan, tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah. Ini orang-orang yang bagus seperti ini. Termasuk juga hal-hal sepele dari kesalahan keluarganya, istrinya atau anak-anaknya. Tidak semua kekurangan, kesalahan istri dan anak-anak pasti dihukum, tidak. Ya, pasti di sidang kemudian dihukum, tidak mesti. Ada hal-hal yang dilihat sepele, hal-hal yang remeh, ya, tidak sampai merusak, tidak agama, tidak kehormatan. Maka seorang suami atau seorang kepala rumah tangga kadang perlu sikap ini, yaitu taghaful gitu kan, tidak terlalu ngurusin hal-hal yang sepele tersebut. Fa inna dzalika sawa ya ta'rifu dzalika bi ikhtilafil ashal khas, ya, tetapi hal yang seperti ini tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi setiap orang. Di mana kadang-kadang hal itu jelek dari orang yang kaya tapi tidak dari orang yang miskin. Wa istaghba min ar-rajul al-mudayyiq li ahli aqaribihi ujirani ma istaghba min al-ajanib. Dan kadang-kadang seorang itu dianggap jelek jika berkaitan dengan keluarganya, kerabatnya, tetangganya, tapi tidak dianggap jelek ketika berhubungan atau berkaitan dengan orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing, ya, kadang-kadang tetap orang itu dalam standar tertentu bahil kamu karena berkaitan dengan keluarga. Masa tetangganya enggak dikasih? Masa untuk anaknya pelit gitu kan? Tapi untuk orang lain yang tidak kenal ya enggak masalah, walaupun enggak ngasih, walaupun ini dan sebagainya. Berikutnya tentang ilaj, tentang bagaimana menanggulangi, mengobati penyakit pelit. Maka pertama yang kita ketahui adalah sebab munculnya pelit. Apa itu? Cinta harta. Cinta harta. Orang itu pelit karena dia cinta dengan hartanya. Maka untuk mengobatinya kita harus mengetahui sebab orang itu cinta harta. Dan sebabnya ada dua. Yang pertama, hubbu syahawat allati la usula ilayya illa bil mali ma'atul aman. Yang pertama adalah cinta terhadap syahawat, memperturutkan syahawat yang tidak mungkin sampai dan dapat menunaikan syahwat seseorang kecuali dengan harta dan angan-angan yang panjang. Ya. Wa in kana qasirul amali walahu walad fa inna yakum maqamatul amal. Dan apabila seseorang pendek angan-angannya sementara dia punya anak, maka dia sama menempati seperti orang yang memiliki angan-angan yang panjang karena ada anaknya. Yang kedua, an yuhibba ainil mal. Orang itu mencintai harta karena hartanya. Karena hartanya. Familan nas man ma'ahu ma yakfi li baqiyati umrihi law iktasara ala ma jarat adatu bihi wa yahdulu ma'ala fa'i, karena cintanya. Kata beliau, ada di antara orang yang memiliki harta yang cukup, ya, yaitu cukup untuk sisa umurnya. Seandainya dia mau hemat, dengan cara membelanjakan pada tempat-tempat kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang sudah biasa, ya, maka itu cukup, ya, itu cukup. Bahkan lebih, harta ini masih berlebih-lebih dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang besar. Jadi seorang punya harta nih, seorang punya harta. Dilihat dari umur yang sudah tua, maka bila dihitung dengan kebutuhan yang biasa dia butuhkan setiap hari, kalau dihitung diperkan dengan umur, ini harta yang dia punya masih sisa banyak, kan? Masih sisa banyak. Wa yakunu sayyun la walada lahu, di samping itu dia seorang yang tua dan tidak punya anak. Tidak punya anak. Sumalatus manasu bi rajul wajib alaihi. Tetapi jiwanya mencegahnya, menghalangi dia untuk menunaikan yang wajib seperti zakat, zakat mal. Tidak pula sedekah yang sunnah yang semuanya bermanfaat bagi dia. Padahal dia tahu kalau sekiranya harta tersebut diambil oleh musuh-musuhnya atau hilang ya karena bencana terpendam dalam perut bumi, maka semuanya habis. Tetapi orang ini pelit karena cinta sekali dengan harta. Dia memandang bahwa harta adalah tujuan. Mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta, besarnya nominal dari hartanya, itulah tujuannya, itulah kebahagiaannya. Sehingga dia lupa dengan kehidupan setelah mati, hari pembalasan, dan sebagainya. Sehingga pelit sekali orang ini, sangat pelit. Ya, sangat pelit. Kenapa? Karena dia cinta sekali dengan hartanya tersebut. Cinta sekali dengan hartanya. Kalau dihitung-hitung juga gak habis untuk dia sendiri. Dia gak punya anak. Beda dengan yang punya anak mungkin seorang. Kalau dihitung lebih, tapi dia ingat dengan anaknya. Dengan anaknya. Jadi beda, tentu beda keadaannya di sini. Antara seorang yang tua, yang punya anak, dan juga yang tidak punya anak. Tentang masalah angan-angan panjang atau angan-angan yang pendek. Contoh, rajulun ahabba sahsan, falamma ja'a rasuluhu ahabbar rasula wa nasiya mahbubahu wastaghalla bir rasul. Seorang mencintai orang lain. Ketika datang utusannya, maka dia mencintai utusan tersebut dan lupa dengan kekasih yang sebenarnya. Justru dia sibuk dengan utusan tersebut. Nah, begitulah harta. Harta itu ibaratkan utusan yang menyampaikan kepada hajat, kepada tujuan. Ya, harta itu hanya seperti utusan yang menyampaikan kepada hajat. Tapi sayang dia justru mencintai harta tersebut yang hakikatnya hanya utusan. Lupa dengan hajatnya yang sesungguhnya, padahal itulah tujuannya. Maka tentu yang sepertinya adalah kesesatan yang sangat sesat. Maka jangan tertipu. Dunia kita, dunia ini wasilah. Semua yang kita punya, harta yang kita punya adalah wasilah, bukan tujuan. Dia hanya wasilah yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka jangan tertipu dengan wasilah sehingga kita lalai dengan tujuan kita. Wasilah tentu dibuat biar mempermudah kita sampai pada tujuan, mempercepat kita sampai pada tujuan, tapi jangan terlalu sibuk ngurusi wasilah-wasilah tersebut sehingga kita lalai dengan tujuan, khawatir waktu habis sementara tujuan belum terrealisasi. Kemudian yu'alijul iltifat al-qalbi ilal kemudian anna ilaja kulailatin bidadiha. Nah, kalau kita sudah tahu sebab-sebabnya tadi, maka untuk mengobatinya, mengobati pelit yang ada di hati dengan cara mendatangkan lawannya, lawan dari sebab tersebut. Fayu'alijuhu basyahawat bil qanaati was-sabri wa tulul amal bi kasrati dzikril maut. Maka untuk mengobati kecintaan terhadap syahwat dengan cara qanaah dan sabar. Qanaah dengan sabar. Merasa cukup dengan yang ada dan sabar dengan yang ada. Adapun untuk mengobati panjangnya angan-angan adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, bahwasanya kematian itu dekat, kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Wa ya'lijul tifatal qalbi ilal waladi bi anna man khalaqahu khalaqa ma'ahu rizquhu. Dan kemudian untuk mengobati seorang atau hati seseorang yang terus berusaha memperhatikan anak-anaknya sehingga dia pelit, dia pikir nanti anak saya kalau saya meninggal tinggal di mana? Ya, kendaraannya apa? Apa jaminan belajarnya? Apa sebagainya? Sehingga orang ini terus mengumpulkan harta-hartanya bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Kepikiran dia bagaimana anaknya nanti. Saya harus, anak-anak saya masing-masing harus punya rumah, punya mobil, punya tabungan sekian-sekian rupiah, misalnya begitu. Maka untuk sehingga dia apa? Panjang angan-angannya. Pelit dia dengan harta yang dia punya. Nah, lupa dengan yang wajib, tidak menunaikan yang wajib, lupa dengan yang sunnah. Pelit dia. Maka untuk itu dia harus mengobatnya dia harus ingat bahwasannya yang telah menciptakan anak kita telah menciptakan untuk anak kita rizkinya sendiri. Wa kam mimman lam yaris syai'an ahsana halan mimman waras. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, justru akhirnya keadaannya lebih baik daripada anak-anak yang mendapatkan warisan. Fal yahdhar an yutruka li waladihi al-khaira wa yaqaddam ala wahi bisyarrin. Maka hati-hati jangan sampai seseorang itu hanya untuk meninggalkan kebaikan bagi anak-anaknya, ya, justru dia datang kepada Allah dengan membawa keburukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berusaha memberikan kebaikan untuk anak-anak kita, tapi kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna waladahu in kana salihan fa huwa yatawalla. Ingat bahwasanya anak kita apabila dia seorang yang saleh, Allah pasti menjaganya. Allah taala yang menanggungnya. Wa in kana fasikan fala yatruk lahu ma yasta'inu bihi 'alal ma'asi. Dan bila dia orang yang fasik, wal iyadu billah, seandainya anak ini anak yang fasik, maka seorang orang tua tidak meninggalkan apa-apa untuknya dari harta yang bisa jadi digunakan untuk bermaksiat. Waliradin ala sami ma dzakarnau fi dzammil bukhli wa madhi sakha. Wa lam in idza kasratil mahbubat fid dunya kasratil masaib bi faqdih. Ya Allah, ingat kata beliau, ini pesan beliau terakhir dalam pembahasan ini, bahwasanya di dalam dunia ini Semakin banyak yang dicintai, semakin banyak pula musibah-musibah, kesedihan-kesedihan karena kehilangannya. Man arafa afatal mal lam ya'nas bihi. Barang siapa yang mengetahui jeleknya, rusaknya harta, maka dia tidak akan merasakan nyaman. Wa man lam yad'u minhu illa qadra hajatihi wa amsaka dzalika lajri falaysa bakhil. Kemudian beliau ingatkan, orang yang mengambil dari harta hanya untuk kebutuhannya saja dan dia menahannya, menyimpannya juga untuk kebutuhannya, maka itu bukan pelit. Jadi pelit itu bukan sekedar menyimpan harta. Orang yang tidak pelit berarti orang yang tidak menyimpan harta, tidak juga. Tetapi selama itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, maka seorang menyimpannya. Tapi sesuai dengan kebutuhan, dia lihat, apalagi di zaman ini, ya semua terhitung dari biaya sewa rumah, ya sampah itu kalau di kota, air, listrik, ya SPP sekolah. Nah, ini kan sifatnya kita butuh bagian dari harta yang disimpan. Belum lagi tahunannya, pajak ini, pajak kendaraan, pajak tanah, pajak ini. Kita harus menyimpan. Maka yang kita simpan dari harta, selama itu memang untuk hajat, maka menyimpannya tidak termasuk bakhil, tidak termasuk pelit atau kikir, maka boleh. Maka seorang keluarkan harta ya untuk sesuai dengan kebutuhan dan menyimpannya karena ada kebutuhan, maka ini boleh dan tidak termasuk pelit. Tidak termasuk pelit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para pemirsa Aliman TV dan pendengar Radio Surah Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pembahasan dari kitab ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah, penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
3: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
3: Hah? Emang bisa?
2: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
3: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
3: Wah, cara ikutnya gimana?
2: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
3: Oke, pulang kerja langsung daftar.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Info sehat hari ini.
6: Ikhwatul iman, apakah keluarga atau pasangan Anda suka mendengkur saat tidur? Atau jangan-jangan Anda sendiri tanpa sadar juga mendengkur? Mendengkur atau mengorok saat tidur menjadi hal yang bisa merusak kualitas tidur, baik yang mendengarkan maupun yang mengalaminya. Dengkuran itu terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Semakin sempit saluran nafas, semakin keras dengkuran yang dihasilkan. Gangguan tidur ini dikenal juga dengan nama sleep apnea. Sleep apnea bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang berbahaya, karena tubuh bisa saja kekurangan oksigen. Biasanya, gejala sleep apnea bisa dirasakan saat tidur atau setelah bangun tidur. Gejala dalam keadaan tidur diantaranya mendengkur atau mengorok dengan suara keras, nafas tersengal-sengal, mengalami kesulitan tidur, nafas terhenti selama beberapa kali, dan berlangsung sangat sering. Sedangkan ketika bangun tidur, penderita akan merasakan mulut kering, sering merasa mengantuk, sakit di bagian kepala sesaat setelah bangun tidur, dan mudah mengalami perubahan mood. Beberapa penyebabnya seperti obesitas, kebiasaan merokok atau minum alkohol, hidung mengalami penyumbatan, hingga konsumsi obat penenang. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi sleep apnea atau gangguan tidur secara alami. Pertama, melakukan diet. Sleep apnea menyerang orang yang memiliki berat badan berlebih. Untuk mengurangi gejalanya, Anda bisa mengurangi berat badan dengan mengatur pola makan, karena lemak bisa menghalangi jalur pernafasan. Kedua, tidur menghadap samping. Bagi penderita sleep apnea yang memiliki kebiasaan tidur terlentang atau tengkurap, cobalah untuk mengubah posisi tidur menyamping. Karena tidur menyamping akan lebih memudahkan udara mengisi saluran pernafasan. Selain diet dan mengubah posisi tidur, olahraga secara teratur juga mampu mengurangi berat badan sekaligus mengurangi gejala sleep apnea. Olahraga juga mampu membantu otot bagian pernafasan bekerja dengan normal. Untuk Anda yang merokok, disarankan untuk menghentikan kebiasaan itu, karena rokok akan memperberat kerja paru-paru yang menyebabkan kondisi sleep apnea. Jika cara tadi belum bisa mengurangi atau menghentikan gejala sleep apnea, segera konsultasikan dengan dokter agar mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
6: Mengatasi flu dan pilek dengan cepat. Pilek dan flu merupakan penyakit yang bisa mengganggu aktivitas, terutama saat musim pancaroba dan musim penghujan. Gejala pilek atau flu biasanya muncul seketika setelah daya tahan tubuh menurun. Umumnya, gejala pilek berupa hidung berair, hidung tersumbat, lendir berlebihan, tenggorokan terasa sakit, batuk, dan tubuh terasa nyeri yang disertai meningkatnya suhu tubuh. Meski memiliki gejala yang sama, namun flu dan pilek sebenarnya berbeda. Pilek atau common cold adalah peradangan pada mukosa hidung yang dipengaruhi perubahan musim, kelelahan, minuman dingin, polusi udara seperti asap, debu, atau bulu binatang. Sedangkan flu disebabkan oleh virus yang membuat gejala pilek terasa lebih berat. Virus flu bisa bertahan dalam tubuh selama berhari-hari. Akan tetapi, dalam 12 jam pertama, virus flu akan lebih mudah menular dan menginfeksi tubuh orang lain. Agar flu atau pilek tidak berlarut-larut, ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyembuhkan flu dengan cepat. Pertama, minum obat. Minum obat bisa menjadi langkah mudah ketika muncul gejala atau sudah terserang flu maupun pilek. Pastikan obat yang dikonsumsi mengandung dikongistan dan ekspektoran. Dekongistan berperan melegakan saluran pernafasan dan menjaga rongga hidung tetap terbuka. Sedangkan ekspektoran berfungsi mengencerkan lendir atau biasa disebut obat batuk kering dan berdahak. Obat ini membantu membersihkan rongga sinus serta mengeluarkan dahak yang tertahan di saluran pernafasan. Obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek terdekat. Kedua, konsumsi vitamin C. Selain mencegah pilek, vitamin C juga bisa mempersingkat serangan pilek. Saat terkena pilek, cobalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, strawberry, atau makan sayur berdaun hijau. Jika diperlukan, Ikhwatul Iman bisa mengkonsumsi suplemen vitamin, namun pastikan tidak berlebihan karena kelebihan vitamin C juga tidak baik untuk kesehatan. Ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup jadi salah satu cara untuk mempercepat penyembuhan pilek. Luangkan waktu untuk tidur siang dan pastikan waktu tidur malam Anda tercukupi, minimal 7 jam per hari. Jika hidung tersumbat atau hidung meler ketika akan tidur, cobalah tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk mengeringkan rongga hidung sehingga nafas lebih lega. Keempat, perbanyak minum. Ketika sedang terkena flu atau pilek, terkadang membuat cairan keringat keluar dan jika dibiarkan bisa mengakibatkan dehidrasi yang bisa memperparah gejala pilek. Pastikan kebutuhan cairan Anda terpenuhi dengan perbanyak minum air putih atau buah dan sayur yang mengandung banyak air agar tidak dehidrasi. Selain itu, ikhwatal iman juga bisa mengonsumsi minuman hangat seperti teh hangat untuk membersihkan rongga hidung sekaligus meringankan gejala sakit tenggorokan. Kelima, jaga tubuh tetap hangat. Selama beristirahat, jaga tubuh tetap hangat dengan menggunakan jaket atau selimut agar tubuh menjadi nyaman. Metode yang digunakan untuk menjaga tubuh tetap hangat seperti mandi air hangat dan perawatan uap. Selain meringankan flu, mandi air hangat juga bisa melemaskan otot yang tegang dan melancarkan peredaran darah. Namun perlu dicatat, jika mandi menggunakan air hangat, pastikan suhu air tidak lebih tinggi dari 44 derajat Celcius. Untuk perawatan uap, Anda bisa menuangkan air mendidih ke wadah dan hirup uap secara perlahan agar kelembapan air bisa melegakan rongga hidung. Jika pilek atau flu masih belum sembuh atau gejala bertambah berat, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Informasi ini dikutip dari honestdoc.id.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Ustaz, jujur, aku masih belum bisa maafin si Iqbal. Dia ngomongin aku di belakang, fitnah pula. Rasanya gak adil kalau dibiarkan gitu aja.
9: Sabar Dimas, tapi boleh saya tanya satu hal?
8: Apa itu Ustaz?
9: Apa untungnya kalau Allah menyiksa saudaramu karena dirimu? Sudah, maafkanlah dia. Bukan karena dia layak, tapi karena kamu ingin Allah juga memaafkanmu. Kalau kamu ikhlas memaafkan, bisa jadi justru Allah angkat derajatmu dan bersihkan hatimu. Sudah, yang sabar Dimas.
8: Ya Ustaz, saya cuma manusia biasa yang juga punya banyak salah. Saya akan coba maafkan.
6: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, maafkanlah saudaramu. Apa untungnya bagimu Allah menyiksa saudaramu sesama muslim karena sebab dirimu? Syiar A'lamun Nubala, jilid 11, halaman 262.
2: Renungan Suara Al-Iman.
6: Nah Amir, kenapa wajahmu tampak begitu resah? Ada yang mengganggu pikiranmu?
10: Pak Hasan, saya merasa malas untuk belajar. Sepertinya ada yang menghalangi. Rasanya lebih ingin tidur, main HP, atau melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan.
6: Ketahuilah nak, bahwa itu semua adalah godaan. Tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan jika iblis berhasil memadamkan cahaya itu, akan mudah baginya menyesatkan kita dalam kegelapan.
10: Kenapa ilmu begitu penting, Pak? Sampai-sampai iblis ingin sekali menghalanginya.
6: Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iblis tahu kalau kita kehilangan ilmu, kita akan mudah tersesat dan mengikuti apa saja yang dia inginkan.
10: Jadi, saya harus melawan rasa malas ini dan terus mencari ilmu ya, Pak?
6: Betul sekali, Nak Amir. Jangan biarkan iblis memadamkan cahayamu. Teruslah belajar, karena ilmu itulah yang akan menjadi pelita yang akan menuntunmu di tengah kegelapan dunia ini.
10: Terima kasih, Pak Hasan. Saya tidak akan membiarkan diri terjebak. Ilmu adalah cahaya, dan saya akan terus mengejarnya.
6: Benar kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berwasiat dalam Talbis Iblis jilid 1 halaman 289. Ketahuilah, tipu daya pertama iblis terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Jika berhasil memadamkan cahaya pelita manusia, maka dengan mudah iblis dapat menyesatkan mereka dalam kegelapan sekehendaknya.
10: Renungan Suara Al-Iman.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah, dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah,

antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: Semenit manfaat.
1: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau rusak sholatnya, ya, dia enggak pernah sholat, dia sholat enggak khusyuk, maka dia sering telat, mepet waktunya, maka dia akan rugi. Yang pertama kali dihisab. Dan ingat bahwa semua kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita kelak di akhirat.

0: Semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan mati mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah ya, kalian akan kami hisab.
1: Semenit manfaat.
0: Oleh karenanya Nabi Ibrahim mewasiatkan ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dan anak keturunannya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, "Wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bala', dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ibrahim? Artinya kalau Nabi Ibrahim saja, bapaknya ahli tauhid, ya, beliau tetap takut, khawatir terjerumus di dalam syirik, bagaimana dengan kita? Maka kita tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh kita merasa aman dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa bahwa akidah kita sudah kuat, iman kita sudah mantap, tidak mungkin terjerumus dalam syirik. Ya, ini tidak diperkenankan. Kita harus hati-hati, kita harus waspada ya, dari dosa-dosa besar, lebih utama lagi adalah dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." "Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel,